0: jadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Welcome back di pada kali ini di jam 7:15 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan hari ini gimana nih, udah pada berangkat sekolah belum? Udah pada berangkat kerja belum? Atau udah berangkat kuliah kali ya? Dan buat teman-teman Pro 2 dimanapun kalian berada, terkhusus untuk wilayah Kota Bukit Tinggi ya, pernah gak sih kamu kayak ngelihat seseorang yang menggunakan hijab terus lalu langsung punya berbagai asumsi tentang dirinya? Padahal dari penampilan aja kita sebenarnya gak bisa langsung tahu cerita, pilihan, atau mungkin alasan seseorang ya. Jadi kita gak bisa langsung ngejudge gitu, teman Pro 2. Nah, jadi setiap tanggal 4 September ada juga momen yang dikenal sebagai Hari Solidaritas Hijab Internasional. Jadi hari ini punya latar belakang yang cukup menarik nih, teman Pro 2, karena memang ditetapkan sejak tahun 2004. Beda setahun ya sama tadi event yang sebelumnya, atau di Hari Pelanggan Nasional atau Indonesia tadi ya. Setelah adanya konferensi di London membahas dukungan terhadap hak perempuan muslim dalam mengenakan hijab. Dan tentunya dari teman Pro 2 ya, kalau kita ngomongin hijab di momen ini, sebenarnya pembahasannya nggak cuma soal pakaian aja nih. Ada juga cerita tentang kebebasan seseorang untuk menjalankan keyakinan dan juga menentukan pilihan terhadap dirinya sendiri. Dan teman Pro 2, karena memang buat sebagian perempuan muslim, hijab itu bukan sekedar bagian dari fashion ya, tapi ada nilai agamanya juga, ada identitasnya juga, ada budayanya juga di sana, dan keputusan personal yang berada di baliknya. Dan yang paling menarik, teman berdua, peringatan ini juga mengajak kita untuk melihat berbagai dan juga perbedaan dengan perspektif yang lebih terbuka. Karena memang kita kan hidup di lingkungan yang isinya nggak mungkin semuanya sama kan. Nah, teman Pro 2 ngomongin soal perbedaan, di segmen berikutnya nanti kita bakal bahas kenapa solidaritas dan sikap saling menghargai itu penting banget, terutama buat kita anak muda. Nanti kita bahas. Setelah ini jangan kemana-mana, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Gerakan Dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, Temu Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Demam Pro 2 ya, masih di sepada kali ini. Dan good morning buat kalian yang baru bangun kali ya. Dan Temu Pro 2, ada satu hal yang paling penting dari Hari Solidaritas Hijab Internasional adalah pesan tentang hak perempuan muslim untuk mengenakan hijab. Dan tentunya setiap orang kan punya latar belakang yang berbeda ya, dan juga pertimbangan masing-masing ketika memilih sesuatu. Tentu juga begitu juga dengan keputusan seseorang perempuan untuk menggunakan hijab. Nah, ada yang udah mengenakannya ini sejak kecil ya, ada juga yang udah mulai baru pakai tuh pas remaja, ada juga yang memutuskan untuk berhijab tuh baru-baru ini deh ya, atau setelah melalui perjalanan personal yang panjang banget. Makanya kita Teman Pro 2 ya, sebagai orang lain itu gak perlu buru-buru memberikan penilaian atau judging tadi Teman Pro 2, karena memang keputusan seseorang tentang cara berpakaian itu bisa punya cerita yang enggak kita ketahui ya. Dan tentunya di sisi lain nih ya, di sisi lain lagi, solidaritas itu juga bukan berarti kita harus selalu punya pilihan yang sama. Tentu justru solidaritas itu bisa muncul ketika kita mampu menghargai orang lain ya, yang memiliki pilihan berbeda dengan kita. Dan tentunya buat anak muda yang di luar sana, ini sebenarnya jadi pelajaran simple banget buat kita, atau pelajaran sederhana. Kita bisa punya gaya hidup, kita punya gaya pandangan, atau mungkin kebiasaan yang berbeda, tapi tetap bisa berteman, bekerja sama, dan juga saling menghormati. Jadi bukan soal siapa yang paling benar dalam memilih gaya berpakaian ya, tapi bagaimana kita bisa belajar menghargai pilihan orang lain. Dan selain ini kita bakal bahas juga soal hijab dalam kehidupan anak muda, dan juga bagaimana sih media sosial ikut membentuk cara kita melihatnya. Nanti kita bahas selain ini, so jangan kemana-mana, terus saya Cudi Pro 2 RR, begitu tinggi teman terbaik kamu.

0: Ratusan lampion menghiasi kelenteng Si Hin Kiong di Gang Hok Tek, Jalan Kelenteng, Kampung Cina, Kelurahan Kampung Pondok, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2573. Langkah kami disambut Ibu Pang, salah seorang pengurus sekretariat kelenteng, dan mengantarkan kami pada wakil pengurus kelenteng, Bapak Samsi Kosasi. Ya, kelenteng Si Hin Kiong merupakan kelenteng pertama dan tertua keberadaannya di Ranah Minang. Didirikan sejak tahun 1841 silam sebagai tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan masyarakat Tionghoa dan penganut ajaran Tridharma yang meliputi Buddha, Tao, dan Konghucu. Istilah yang hanya dikenal di Indonesia. Nama kelenteng itu sendiri diambil dari suara yang terdengar dari genta yang dipukul dan menimbulkan bunyi klinting. Jika gentanya besar, maka bunyi yang ditimbulkan terdengar seperti kelenteng.
1: Kelenteng baru ini diresmikan tahun 2014. Kita langsung pengurus kelenteng yang mana pengurusnya yang baru yang lama sudah menjadi penasihat aja. Karena yang lama kan sebelum gempa lagi, sudah sampai 5 periode, belum ada gantinya.
0: Saat memasuki kelenteng, tampak banyak ornamen hingga arca dewa dan dewi kepercayaan warga Tionghoa. Arca dewa dewi itu berjejer rapi di bagian samping dan depan tempat ibadah. Selain arca dewa dewi, juga terdapat arca pengawal para dewa dewi ini. Jumlahnya pun diperkirakan mencapai puluhan dan telah berumur ratusan tahun. Rata-rata, arca-arca ini didatangkan dari negeri Cina. Sementara di bagian arca ini, terdapat papan identitas yang bertuliskan Koin In Honcho yang berfungsi sebagai penanda dan identitas sang dewi. Dewi Kuan Im bagi warga Tionghoa merupakan sosok yang sangat sakral, sosok yang melambangkan kasih sayang dalam kebudayaan Tionghoa. Sedangkan dua arca yang ada di sebelahnya terdapat tulisan San Pai Chou Shu dan Ma Jopo, seperti disampaikan Indrali Humas Kelenteng.
2: Pagi ini kita membersihkan arca yang terakhir, Dewi Kuan Im. Kebetulan kan baru diperbaiki, kemarin udah retak-retak kayak gitu. Jadi hari ini dibersihkan, lalu ditempatkan ke tempat semula.
0: Halaman kelenteng Si Hin Kio memiliki dua pintu masuk. Salah satu pintu berhadapan dengan sebuah kolam persegi tepat di tengah halaman. Kolam tersebut mempunyai dua buah patung naga yang saling berhadapan dan dipisahkan oleh sebuah guci besar dan sebuah jembatan yang menghubungkan dengan dua naga tersebut. Pada bagian depan bangunan induk, terdapat dua buah tempat pembakaran hio atau perabuan. Bangunan induk kelenteng terbagi dalam tiga ruangan, yaitu ruangan utama berada di tengah dan ruang semedi di sisi kanan serta ruang perkantoran di sisi kiri. Atap dengan dua bangunan ini berbentuk khas Cina dengan hiasan naga dengan atap warna merah divariasikan dengan warna kuning keemasan. Di ambang pintu terdapat papan nama dengan tulisan Cina warna emas yang menggantung pada atap dan seluruh dinding luar penuh dengan hiasan ukiran dan lukisan 11 naga di sisi atas. Semua ornamen tersebut punya makna dan arti bagi masyarakat Tionghoa.
1: Numpang kayunya sistem kayak cakar ayam aja. Jadi dia tidak pakai ini apa namanya fondasi langsung ini aja. Jadi tidak pernah berapa dia goyang itu aja. Kalau sebelah itu patah dia.
0: Menarik mundur sejarah pendirian kelenteng Si Hin Kiong tak terlepas dari kontak budaya antara Minangkabau dengan masyarakat Tionghoa yang sudah berlangsung cukup lama. Bukti kontak budaya ini kita bisa lihat dari atribut budaya Tionghoa dalam khasanah budaya Minangkabau. Dalam pakaian Minangkabau kita mengenal dengan pakaian guntiang Cino. Dan pernak-pernik pakaian adat Minangkabau didominasi warna merah dan kuning yang merupakan warna khas masyarakat Tionghoa. Belum lagi dengan barang dagang yang dibawa dari daratan Tiongkok ke Minangkabau seperti keramik dan perhiasan. Proses migrasi pendatang Tiongkok kita bisa lihat pada awalnya di kota Pariaman. Dalam data sejarah dan arkeologi, awal masuknya pedagang etnis Tionghoa ke Minangkabau melalui daerah Pariaman. Tapi semenjak tahun 1942, banyak etnis Tionghoa berpindah dan menetap di Padang seperti di kawasan Muaro dan Pondok. Dengan masuknya pendatang Tionghoa ke Padang, mengakibatkan kebutuhan akan klenteng sangat dibutuhkan. Pada awalnya, kota Padang tidak mempunyai klenteng sama sekali. Pada waktu itu, suku Chiang dan John Chiu datang untuk berniaga di kota Padang. Kemudian mendirikan klenteng Kuan Im pada tahun 1861 dengan persetujuan Raja Ham Hong Town Sin Yu. Pada awalnya, Kuan Im Teng merupakan bangunan dari kayu, atap dari rumbia. Namun, pada satu hari, karena keteledoran pendeta Sai Kong, maka terjadilah kebakaran sehingga klenteng Kuan Im menjadi abu. Pada masa Li Guan Hot menjadi seorang kapiten bersama dengan Letnan Lim Sun Mo serta Letnan Li Bian Ek, mereka bermufakat untuk membangun kembali klenteng Kuan Im yang sampai sekarang bernama Si Hin Kiong, yang secara harfiah diartikan, siapa di antara mereka yang keliru pikirannya, disanalah tempat ia pergi bertenang. Bagi orang yang sakit, boleh bertanya obat apa yang harus diambil. Orang berdagang bisa beruntung dan orang dalam negeri memperoleh selamat. Klenteng dijadikan tempat awal menetap bagi masyarakat Tionghoa yang baru pindah dari Tiongkok. Banyak masyarakat Tionghoa yang menjadikan klenteng ini batu loncatan untuk sukses. Awalnya, mereka tidak ada tempat menetap dan saudara. Dengan menetap sementara di klenteng sesuai dengan nama Si Hin Kiong, mereka berkenalan dengan saudara yang lainnya, sehingga menjadi jembatan untuk sukses dan berkembangnya ekonomi masyarakat Tionghoa di perantauan. Saat ini, klenteng menjadi sentra kegiatan sosial kebudayaan keagamaan masyarakat keturunan Tionghoa di Kota Padang.
3: Masyarakat sini kan ada perkumpulan besar dua, Himpunan Cinta Teman dengan Himpunan Bersatu Teguh. Bersatu Teguh di depan ini. Itu organisasi sosial pemakaman. Klenteng ini sebagai sentral tengah, karena dua kumpulan ini, sosial ini, ya satu kan anggotanya 1.000 lebih, habis itu kita 1.400, kalau di HTT 2.000 lebih. Ritualnya sini dulu, kan kembali masing-masing jalan sendiri.
0: Pasca gempa tahun 2009, kerusakan yang terjadi sekitar 50%. Banyak rencana untuk perbaikan klenteng, tapi belum bisa terrealisasi waktu itu karena terbentur dari sisi regulasi dalam pelaksanaan pemugaran atau revitalisasi. Sehingga untuk kegiatan peribadatan dialihkan dengan membuat bangunan semi permanen berbentuk persegi panjang dengan atap dari seng dan dinding terbuat dari terpal. Bangunan ini diberi cat kuning dan merah. Dan bangunan ini berada di sebelah timur kolam. Sebelah kiri klenteng lama masyarakat Tionghoa membuat klenteng baru sehingga perhatian masyarakat Cina tidak fokus terhadap klenteng lama. Pada awal tahun 2016, klenteng ini ambruk kembali akibat hujan dan angin kencang, di mana bagian atap klenteng jatuh dan banyak atribut klenteng yang rusak. Bangunan klenteng Sin Hin Kiong yang baru ini tak memiliki banyak perbedaan, bahkan tidak ada perbedaan dengan klenteng lama, di mana klenteng ini masih mempertahankan bentuknya. Klenteng ini didesain oleh arsitek dari Cina dengan model klenteng kuno yang berasal dari Hokkien, Chaon Chiu. Dengan dibangunnya kembali klenteng Sin Hin Kyo yang berlokasi tepat berada di seberang jalan klenteng lama, maka kini bangunan lama akan dijadikan sebagai museum.
3: Itu nanti kan mau dibangun, digitalisasi jadi museum. Jadi pemerintah itu jadi jaga budaya.
0: Semenjak diresmikan kembali pada akhir Maret 2013, pembangunan kembali klenteng Sin Hin Kiong yang memakan biaya lebih dari 5 miliar ini kini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan luar maupun lokal saat berkunjung ke Kota Padang. Klenteng ini memiliki kapasitas yang cukup luas untuk mengakomodir kebutuhan peribadatan umat.
3: Biasanya mereka ratusan ya, sampai 200, tapi kita batasi sejak COVID ini masuk 10-20 nanti di
0: Saat sore menjelang, klenteng ini ramai dengan pengunjung yang setiap hari datang. Rata-rata 50 hingga 100 orang berkunjung setiap harinya sebelum masa pandemi. Jumlah tersebut akan jauh meningkat pada akhir pekan atau hari libur, di mana pengunjung didominasi anak muda yang berada di Kota Padang. Mereka tidak sendirian, kebanyakan dari pengunjung memilih berkunjung ditemani keluarga ataupun teman kerabatnya. Sayangnya, ini berbanding terbalik dengan ketertarikan anak muda keturunan Tionghoa untuk melakukan peribadatan di kelenteng ini.
3: Anak-anak muda udah agak susah kita, kecuali bisa ada acara penting, bisa ada taksi atau kumpul semua. Biasanya gitu, kalau acara ritual ini mereka mungkin ya, masing-masing kan mereka agama ini, agama itu. Karena ini kan cuma kebudayaan, bukan agama. Ini kan kebudayaan ya tentang sembahyang aja, leluhur itu aja. Cuma mereka maknanya kan pikir agama. Nah itu ya, mereka sakti anak muda sekarang kan.
0: Bagaimanapun dan apapun keadaannya, Si Hin Kiong akan selalu menjadi rumah bagi mereka yang mencari ketenangan batin atau akar budaya leluhur mereka.

Halo teman Pro 2, balik lagi di 14,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 di jam 7:50 waktu Indonesia Barat ya. Dan teman Pro 2, gak kerasa kita udah hampir di segmen yang terakhir. Jadi teman Pro 2 ya, Hari Solidaritas Hijab Internasional ini bisa jadi pengingat buat kita bahwasanya menghargai perbedaan itu sebenarnya gak harus dimulai dari sesuatu yang gede ya. Bisa dimulai dari hal yang simpel aja teman Pro 2, misalnya nih kayak gak kayak ngasih komen negatif terhadap pakaian seseorang, kemudian nggak membuat candaan yang mana ini bisa membuat keyakinan orang lain itu kayak merasa diserang gitu, dan juga nggak memaksakan pilihan kita kepada orang lain ya. Dan tentunya karena memang setiap orang kan punya ruang ya untuk menentukan bagaimana dirinya ingin menjalani kehidupan selama tetap menghormati aturan dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan buat kita anak muda, dunia yang kita jalani ini kan sekarang semakin beragam ya. Kita bertemu dengan orang yang berbeda setiap harinya dari berbagai latar belakang yang berbeda juga. Kemudian berbeda budaya, berbeda kebiasaan dan juga cara berpikirnya. Justru kemampuan untuk hidup berdampingan dengan perbedaan itu juga semakin penting teman Pro 2 ya. Dan jadi teman Pro 2 dengan memperingati Hari Solidaritas Hijab Internasional bukan cuma tentang hijab. Lebih luas lagi, ini tentang menghormati pilihan, memahami perbedaan dan juga memberikan ruang bagi setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Karena pada akhirnya teman Pro 2, berbeda itu biasa. Yang penting jangan sampai perbedaan membuat kita lupa caranya saling menghargai. Dan teman Pro 2, itu dia pembahasan kita di pagi hari ini teman Pro 2 untuk di part yang kedua. Dalam pada kali ini masih ada informasi yang bakal kita bahas. Selain ini, so jangan kemana-mana dulu, terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Oke, teman Pro 2 masih di Slobot Kopal 8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Teman Pro 2 di jam 8:18 kita masih di Sepada Selamat Pagi teman Pro 2, tentunya dengan masih banyak banget yang bakal aku sampaikan teman Pro 2 ya untuk di hari ini. Dan teman Pro 2, ternyata ada satu tanggal atau peringatan yang terlewat nih teman produser sama aku ya. Ternyata tanggal 4 September itu bukan cuma sekedar tanggal biasa ya. Hari ini ada yang namanya World Sexual Health Day atau Hari Kesehatan Seksual Sedunia. Nah, kalau dengar istilah kesehatan seksual mungkin kebagian dari kita langsung, wah ini topiknya agak sensitif nih di pagi hari. Jadi enggak ya. Padahal sebenarnya pembahasan jauh lebih luas daripada yang kita bayangkan. Jadi teman Pro 2, ada menurut Badan Kesehatan Dunia, yaitu yang kita kenal dengan WHO. Jadi kesehatan seksual ini berkaitan dengan fisik, emosional, dan juga mental, ada juga sosialnya seseorang. Jadi bukan cuma soal penyakit atau masalah kesehatan tertentu, tapi juga bagaimana seseorang memahami tubuhnya, menjaga kesehatan, menghargai batasan, dan juga mendapatkan informasi yang benar. Dan tentunya teman Pro 2, justru karena topik ini sering dianggap tabu, jadi banyak orang nih akhirnya kayak mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang belum tentu benar nih. Ya, apalagi sekarang informasi bisa datang dari media sosial dalam hitungan detik ya, apalagi dari AI. Waduh, ini cepat banget. Makanya World Sexual Health Day ini bisa jadi momentum buat kita lebih terbuka lagi terhadap edukasi yang tepat dan juga sesuai usianya. Jadi bukan malah percaya begitu aja ya sama informasi random yang lewat di internet. Nah teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi. Sejauh kemana-mana dulu, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama, mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, Teman Pro 2 masih di Slow Kepala Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita masih di hari ini Teman Pro 2 ya, dalam acara Spada, tentunya masih dengan materi kita yaitu tentang World Sexual Health Day gitu ya. Dan Teman Pro 2, salah satu masalah dalam membahas kesehatan seksual adalah masih banyaknya mitos dan juga informasi yang keliru ya. Padahal semakin sedikit informasi yang benar kita dapatkan, semakin gampang juga kita salah memahami sesuatu. Jadi Teman Pro 2 ya, Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang kita kenal sekarang, ini menekankan pentingnya akses terhadap informasi yang berkualitas agar seseorang ini bisa membuat keputusan yang tepat mengenai kesehatan dirinya. Jadi buat anak muda ya kayak aku dan juga teman-teman dimanapun kalian berada, jadi edukasi seperti ini sebenarnya penting banget nih. Jadi bukan berarti kita harus membicarakan sesuatu yang secara berlebihan, tapi kita perlu tahu hal-hal besar seperti kayak gimana menjaga kebersihan diri, memahami perubahan tubuh, mengenali situasi yang gak nyaman, dan juga tahu kapan harus mencari bantuan orang dewasa atau tenaga kesehatan yang terpercaya. Karena memang Teman Pro 2, tubuh kita ini kan adalah bagian yang apa ya, bagian dari diri kita yang harus dihargai ya. Nah, kalau ada sesuatu yang membuat kita gak nyaman, of course kita punya hak untuk mengatakan tidak dan juga mencari bantuan. Dan satu lagi Teman Pro 2, jangan menjadikan media sosial sebagai satu-satunya tempat mencari jawaban soal kesehatan ya. Kadang kalau misalnya mencakup tubuh atau kesehatan, informasi dari tenaga kesehatan dan juga sumber resmi jauh lebih bisa dipercaya. Jadi Teman Pro 2, edukasi itu bukan berarti membuat kita melakukan sesuatu yang belum waktunya ya. Justru edukasi membantu kita memahami diri sendiri dan juga membuat kita lebih aman lagi nih. Nah, ada satu kata penting Teman Pro 2 yang juga berkaitan dengan hal ini, yaitu konsen. Apakah maksudnya sebenarnya ini Teman Pro 2? Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2. Kita masuk ke segmen yang ketiga di Sepada kali ini, di part yang ketiga ya. Dan kita masuk ke satu konsep yang sebenarnya dekat banget nih sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu konsen dan juga persetujuan. Dan tentunya sederhana ya, Teman Pro 2. Konsen ini berarti adanya persetujuan yang diberikan secara sadar dan juga tanpa paksaan ya. Dan tentunya dalam hubungan antar manusia yang bahasa Arabnya apa? Hablum minannas gitu ya. Dan kita perlu menghargai batasan satu sama lain. Dan ini gak cuma berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan hubungan yang romantis ya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita juga belajar menghargai ruang pribadi orang lain nih, teman-teman. Nah, misalnya nih, ketika teman-teman semua ya, atau ketika kamu gak nyaman disentuh, gak nyaman dipeluk, atau gak mau melakukan sesuatu, respon yang tepat itu bukan memaksa atau ngejek nih. Kita hormati keputusannya ya. Dan begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita ngerasa gak nyaman dengan sesuatu perlakuan, kita berhak kok untuk menyampaikan keberatan dan juga mencari bantuan kepada orang yang kita percaya. Jadi Badan Kesehatan Dunia atau yang biasa kita kenal dengan WHO ini juga pernah mengangkat konsen sebagai tema World Sexual Health Day. Dan tentunya karena persetujuan dan juga rasa saling menghormati ini merupakan bagian dari yang penting banget dari kesehatan dan juga kesejahteraan. Jadi Teman Pro 2 menghargai batasan itu sebenarnya sederhana dan simple banget nih. Kalau misalnya orang lain bilang tidak, kita berhenti. Kalau misalnya kita merasa nggak nyaman, yaudah kita boleh bilang enggak gitu. Dan ternyata menjaga kesehatan diri itu bukan cuma soal tahu informasi aja nih, teman-teman. Ada juga keberanian untuk bertanya, mencari bantuan, dan juga gak malu mengetahui kalau misalnya kita tuh belum tahu sesuatu. Dan Teman Pro 2, nanti kita bakal tutup pembahasan kita di segmen nanti yang terakhir. So jangan kemana-mana, terus saya Cody Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Intermezzo. Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
3: Tebakan apa lagi, Cut?
2: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
3: Pedagang di lampu merah?
2: Bukan. Mau tahu gak jawabannya?
3: Jawabannya apa, Cut?
2: Jawabannya itu tukang gas.
3: Alasannya?
2: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas-gas, bukan rem-rem.
4: Intermezzo. Teman terbaik.

0: Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, Teman Pro 2 ya, dari World Sexual Health Day. Hari ini kita bisa mengambil satu peran sederhana, yaitu pengetahuan tentang kesehatan diri itu penting. Nah, tapi pengetahuan yang kita dapat juga harus berasal dari sumber yang tepat ya. Jadi jangan sampai karena memang penasaran kita mulai mendapatkan informasi yang salah dari akun anonim, komentar media sosial, atau mungkin konten yang sengaja dibuat untuk mendapatkan perhatian. Nah, kalau punya pertanyaan mengenai perubahan tubuh, kesehatan reproduksi, atau mungkin sesuatu yang membuat kita khawatir, ngobrolin, ayo diobrolin sama orang tua, guru, konselor, dokter ya, atau tenaga kesehatan yang terpercaya, adalah pilihan yang jauh lebih aman. Dan tentunya dari World Sexual Health Day 2006 dengan membawa tema Everybody, yang menekankan bahwa kesehatan seksual merupakan bagian dari kesehatan dan juga kesejahteraan setiap orang. Dan nama produknya itulah bahasan kita di World Sexual Health Day. Semoga setelah ini kita menemukan, kalau misalnya kalian nemuin informasi soal kesehatan di internet, jangan langsung percaya ya, cek dulu sumbernya, pahami informasinya, dan juga kalau percaya tanyakan kepada ahlinya. So, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara pada hari ini. Aduh, udah nemenin kamu selama 3 jam ya, dari jam 6 sampai ke jam 9 nanti ini ya, hampir jam 9. So, Teman Pro 2 nanti setelah ini bakal ada Earth Talk yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 9 sampai ke jam 10. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke, teman Pro 2 masih di 98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kita masih di Spada, cuman untuk di jam 9 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat ini, kita udah berada dalam acara Earth Talks ya, setiap hari Jumatnya kita akan bahas Earth Talk. Dan hari ini kita akan membahas mengenai tema kita, yaitu urban farming, bertani di tengah keterbatasan lahan. Nah, ini cocok banget buat kamu teman Pro 2 yang tinggal di sekitar kota ya, yang mana jarang banget ada lahan yang bisa kita pakai untuk berkebun atau bertani gitu. Dan teman Pro 2 ya, kalau misalnya kita dengar kata bertani, pasti yang kebayang itu sama teman-teman mungkin sawah yang luas, kebun yang besar, atau mungkin lahan yang jauh dari perkotaan. Tapi ternyata sekarang konsep bertani udah gak harus seperti itu teman Pro 2 ya. Jadi ada yang namanya urban farming teman Pro 2, atau pertanian perkotaan. Sederhananya kayak kita tuh kayak memanfaatkan ruang yang ada di lingkungan perkotaan untuk menanam tanaman gitu loh. Dan ini gak harus punya tanah yang luas kok. Bahkan halaman rumah yang kecil kayak balkon, kayak rooftop, sampai kayak area kosong di sekitar rumah itu bisa kita manfaatin nih teman Pro 2. Dan menariknya urban farming ini makin relevan karena memang kehidupan kita kan yang sekarang kan semakin dekat ya dengan kawasan perkotaan. Jadi rumah-rumah tuh kayak semakin berdempetan, lahan kosong juga makin terbatas, tapi kebutuhan pangan terus berjalan teman Pro 2. Nah, disinilah fungsi urban farming hadir sebagai salah satu alternatif. Jadi kita bisa nih kayak nanam cabai, nanam tomat, kangkung, selada, daun bawang ya, bayam, sampai berbagai tanaman herbal dengan menyesuaikan kondisi ruang yang kita punya. Jadi teman Pro 2 sebenarnya pertanyaannya bukan lagi punya lahan gak? Tapi lebih ke ruang yang kita punya bisa dimanfaatkan untuk apa nih? Nah gitu. Dan teman Pro 2, ternyata keterbatasan lahan bukan satu-satunya tantangan dalam urban farming nih. Ada banyak cara kreatif yang bisa dilakukan supaya ruang kecil itu tetap produktif. Nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya, tetap di Earth Talk Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

CD 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Art Talk di Pro 2 RRI Bukit Tinggi teman Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut lagi pembahasan kita di segmen yang kedua ini nih. Jadi teman Pro 2, salah satu hal menarik dari urban farming ini adalah bagaimana kita dituntut untuk kreatif memanfaatkan ruang ya. Misalnya nih, punya halaman rumah yang cuma beberapa meter. Jadi kita bisa gunain pot yang bertingkat ya, supaya tanaman itu nggak semuanya berada di lantai. Atau kayak memanfaatkan dinding ya dengan sistem tanaman vertikal. Ada juga kayak metode hidroponik yang memungkinkan tanaman ini tumbuh tanpa menggunakan tanah sebagai media utamanya. Dan tentunya sistem seperti ini cukup populer di perkotaan karena bisa disesuaikan dengan ruang yang relatif terbatas ya. Bahkan teman Pro 2 ya, kalau nggak punya halaman kamu nih ya, beberapa tanaman tuh bisa loh digunain kayak wadah sederhana di area yang mendapatkan cukup cahaya matahari. Biasanya ini kayak

apa namanya, botol isi ulang gitu ya, galon isi ulang itu bisa banget kalian manfaatin untuk menggunakan atau menanam tanaman yang bisa kalian gunain di ruang terbatas tadi. Bahkan teman berdua kalau misalnya, tapi tentu bukan berarti urban farming itu tinggal tanam dan juga selesai ya. Kita tetap harus memperhatikan kebutuhan tanaman, mulai dari cahaya, mulai dari air, media tanam ya, nutrisi, sampai jenis tanaman yang cocok dengan kondisi lingkungan. Makanya urban farming itu juga bisa menjadi pengalaman belajar yang menarik teman pro 2. Kita jadi tahu bahwa makanan yang selama ini kita konsumsi, selama ini cuma kita lihat di pasar dan juga supermarket, ternyata membutuhkan proses yang cukup panjang untuk bisa sampai ke meja makan kita. Nah teman pro 2, dari sini kita bisa lihat bahwasannya urban farming itu bukan cuma soal menghasilkan tanaman aja ya. Ada manfaat lain yang ternyata bisa kita rasakan nih, baik untuk lingkungan maupun kehidupan sehari-hari. Nanti kita lanjut lagi teman pro 2 ya. So jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Oh, ini toh video
2: guys,
1: video kemarin.
2: Jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman

Oke, Topo Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu ya. Dan kita kalau misalnya ngomongin urban farming, itu jangan cuma fokus pada hasil panennya aja nih, teman Prodo 2 ya. Karena memang ada manfaat lain nih yang gak kalah menarik. Yang pertama, urban farming ini bisa membantu membuat lingkungan tempat tinggal itu terasa lebih hijau. Jadi ruang yang sebelumnya kosong atau mungkin kayak dipenuhi cuman kayak air aja yang tergenang, teman Prodo 2, sekarang bisa dimanfaatkan untuk menanam berbagai jenis tanaman. Kemudian yang teman Prodo 2, aktivitas berkebun juga bisa menjadi kegiatan yang menyenangkan nih. Buat sebagian orang, merawat tanaman ini bisa jadi cara untuk menghabiskan waktu sekaligus belajar lebih dekat dengan alam. Kalau misalnya dari sisi pangan, jadi menanam sendiri ini juga bisa membuat kita lebih memahami dari mana sih makanan berasal. Dan misalnya nih, kita menanam cabai sendiri ya. Ketika suatu hari cabainya bisa dipanen dan digunakan untuk memasak, kayak ada rasa puas tersendiri gitu. Dan yang gak kalah penting, teman Pro 2, urban farming ini bisa membangun kebiasaan untuk lebih peduli terhadap lingkungan ya. Karena ketika kita mulai menanam, biasanya kita juga mulai memperhatikan penggunaan air, pengelolaan sampah organik, sampai pemanfaatan barang bekas sebagai wadah tanaman. Jadi teman Prodo, urban farming ini sebenarnya bisa dimulai dari hal yang kecil ya. Nggak perlu langsung kayak bikin kebun besar gitu ya. Dan pertanyaan sekarang, kalau misalnya kita tertarik mulai urban farming, harus mulai dari mana sih? Jangan buru-buru beli banyak peralatan dulu nih, teman Prodo. Kita bahas nanti langkah sederhananya di segmen berikutnya di Art Talk Prodo RRI Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Teman Produk masih di 94,8 Produk FM, teman terbaik kamu, Teman Produk 2 ya. Dan kalau sekarang kita mendengar pembahasan ini ya, kamu pasti mulai kepikiran nih, kayaknya seru juga ya punya tanaman sendiri gitu. Dan gak perlu langsung bikin kebun di rumah nih, Teman Produk. Mulai aja kayak simple, mungkin dari pot, satu pot aja dulu. Dan tentunya pilih tanaman yang relatif mudah dirawat dan juga sesuai dengan kondisi tempat tinggal kamu. Dan Teman Produk kalau bisa cari tahu juga nih kebutuhan cahaya dan airnya. Kemudian mulai belajar merawatnya secara rutin. Nah, kalau misalnya udah mulai terbiasa, baru coba tambah tanaman lain atau mungkin eksplorasi nih, eksplorasi metode seperti kayak vertikultur dan juga hidroponik. Yang penting Teman Produk jangan melihat keterbatasan lahan sebagai alasan untuk nggak bisa melakukan apa-apa ya. Justru dari ruang yang kecil kita bisa belajar bahwasanya keberlanjutan itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Dan Teman Produk, tentunya urban farming sendiri juga mengingatkan kita bahwasanya hubungan dengan lingkungan itu nggak harus dilakukan lewat sesuatu yang gede ya. Menanam satu tanaman, kemudian merawatnya dan juga memanfaatkannya. Ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan juga kok. Dan karena bumi itu gak selalu membutuhkan aksi yang besar dari kita, Teman Produk. Kadang perubahan bisa dimulai dari satu pot kecil di rumah kita. Jadi Teman Produk, siapa bilang tinggal di kota berarti jauh dari aktivitas bertani? Selama masih ada sedikit ruang dan juga kemauan untuk mencoba, kita tetap bisa menanam dan juga merawat kehidupan di sekitar kita. Dan Teman Produk, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Earth Talk. Dan sekaligus aku mau pamit dari ruang dengar kamu untuk edisi pada kali ini hari Jumat 4 September 2026. Tapi Teman Produk gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada rekan Wood yang bakal nemenin kamu di satu siang dari jam 10 sampai ke jam 3 sore nanti. So see you next time bareng Emil di Produk Bukit Tinggi. Sampai jumpa and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Hai hai hai teman-teman Pro2, pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita menikmati program-program menariknya dari Pro2 Bukit Tinggi, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari mantan pemain Manchester United dan pemilik Inter Miami, itu ada David Beckham yang mengungkapkan keinginan Lionel Messi untuk tinggal di dekat Camp Nou setelah gantung sepatu. Namun Beckham berharap Messi tetap tinggal di Miami setelah mengakhiri karirnya. Kita beralih ke berita kedua, ada lomba sihir yang akan menggelar konser bertajuk Konser Ujung Dunia di GBK Basketball Hall, Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 November 2026 dan menjadi konser berskala besar bersama bagi lomba sihir. Vokalis lomba sihir Natasha Udu mengatakan konser tersebut akan berbeda dibandingkan penampilan mereka di festival. Menurutnya, konser sendiri itu memberikan ruang lebih luas untuk menentukan konsep pertunjukan. Last but not least, teman-teman Pro2, Sarinah dan Mills itu resmi meluncurkan seragam tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Desain seragam memadukan kekayaan wastra Nusantara dengan kebutuhan performa atlet. Desainer Gea Pangabean melalui Gea Fashion Studio itu merancang motif tersebut terinspirasi dari tekstil dan seni tradisional Indonesia. Motif gorga khas Toba dan limar dari Sumatera Selatan menjadi elemen utama desain tersebut. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro2 Info. Dan teman-teman Pro2, kita bakal break dulu ya dari zona musik kamu, karena kita gak ada dulu nih zona musik kamu dari jam 10 sampai ke jam 11, alias cuma 1 jam zona musik kamu untuk hari ini. Karena dari pukul 10 hingga ke pukul 11, kita bakal mendengarkan putaran 1 Bintang Radio 2026 RRI Bukit Tinggi. Dan nanti kita ketemu lagi bareng Uut dari pukul 11 sampai ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Hai teman-teman RRI Bukit Tinggi, ketemu lagi kita di acara Bintang Radio RRI Bukit Tinggi 2026. Dan Bintang Radio bukan hanya sekedar acara bernyanyi biasa, tapi kita akan menemukan talenta-talenta baru dengan bakatnya masing-masing. Dan hari ini para peserta akan menunjukkan bakat terbaiknya, pesonanya yang akan mempengaruhi kita semua. Dan pastinya kamu penasaran dong dengan penampilannya. Tapi tunggu dulu. Tahun ini bukan hanya sebagai penonton, kamu juga bisa ikut ambil bagian untuk menentukan siapakah bintang kita selanjutnya. Caranya gampang, langsung aja kunjungi www.bintangradiorri.id dan cari peserta favorit kamu, vote sebanyak-banyaknya, dan siapa tahu nanti dialah yang akan keluar sebagai bintang selanjutnya. Dan hari ini kita akan memulai sesi pertama dari Bintang Radio. Mereka akan bernyanyi lagu pop pilihannya. Kayak gimana ya penampilannya? Langsung aja kita ceki-ceki penampilan dari peserta selanjutnya.

Halo teman-teman RRI Bukit Tinggi, masih bersama kami di audisi Bintang Radio RRI Bukit Tinggi sesi 1 ya. Dan jangan lupa kasih dukungannya sebanyak-banyaknya dengan semangat juga. Pilih bintang favorit kamu, caranya gampang, langsung aja ke website www.bintangradiorri.id. Pilih bintang favoritmu sekarang juga. Yuk, langsung aja kita saksikan penampilan selanjutnya dari peserta lainnya.

Gimana? Udah lihat kan penampilan dari beberapa peserta? Udah punya jagoan? Nah kalau udah langsung aja ke www.bintangradio.rri.id buat dukung jagoannya sekarang juga. Jangan sampai mereka kalah vote. Yuk, selanjutnya kita cek lagi peserta berikutnya.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak?

94,8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Balik lagi nih teman-teman Produa bareng UU. Tadi kita udah kurang lebih 1,5 jam ya, kita udah dengerin finalis-finalis bintang radio dari RRI Bukit Tinggi dengan berbagai macam suara emasnya ya teman-teman Produa. Tapi kita gak tahu nih kira-kira siapa nanti yang bakal lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya kalian penasaran, kalian bisa stay tune terus ya di Produa Bukit Tinggi atau pantengin terus di RRI Bukit Tinggi, karena nanti, besok itu bakal ada lagi putaran kedua teman-teman Produa dari apa namanya tadi, bintang radio ya, putaran keduanya tentunya dengan finalis-finalis hebat lainnya ya. Terus kalau misalnya kalian ada jagoan kalian nih di bintang radio, bisa juga langsung di vote ya, didukung, dikirim dukungannya berupa voting itu di websitenya Bintang Radio RRI, oke? Jadi teman-teman Produa, misalnya kalian ada yang apa tuh yang memang mantengin banget nih Bintang Radio tiap tahunnya, nah jangan sampai ketinggalan di event Bintang Radio tahun ini. Dan juga teman-teman Produa, buat kalian yang lagi dengerin UUD nih sekarang, Uut mau ngasih tahu kalau nanti di hari Minggu tanggal 6 September 2026 kita ada acara di RRI Bukit Tinggi, ada RRI Fest ya, kita bakal ada goes bareng ya kan, bersepeda bareng tuh untuk mengelilingi kota Bukit Tinggi. Kurang lebih nanti ada 500 orang yang bakal bersepeda di kota Bukit Tinggi ini, bayangin seramai apa. Jadi misalnya kalau kalian papasan di jalan kayak apa nih rame-rame orang pakai sepeda gitu ya kan, nah itu kayaknya orang-orang yang ikut di acara RRI Fest 2026. Dan misalnya buat kalian yang pengen join juga bisa teman-teman Produa, kita banyak banget door price-nya di sini ya. Sepeda aja kayaknya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 15 ya, tapi enggak sih, enggak sampai 15 ya. Cuma 4 apa 5 ya sepeda. Dan banyak sih lainnya, ada mesin cuci, terus juga ada kulkas. Ya banyak ya door price dan juga voucher-voucher yang tentunya menarik banget ya. Terlepas dari rangkaian acara RRI ya, dalam rangka Hari Radio juga nih teman-teman Produa. Kita lanjut ya ke program kita untuk hari ini, karena udah kurang lebih 1,5 jam ya, kita nggak zona musik kamu, sisa kurang lebih 26 menit lagi, nggak apa-apa, kita manfaatin aja waktunya dengan sebaik mungkin. Tapi kayaknya Uut nggak buka request lewat Instagram teman-teman Produa, karena takutnya nanti banyak yang request. Iya, pede dulu aja. Banyak yang request dan takutnya nggak puterin semuanya, jadinya nanti ada yang berkecil hati. Jadi mending kita terima di WhatsApp aja. So kalau misalnya teman Produa ada yang mau request hari ini menjelang jam 12 ini berakhir ya kan, jadi boleh langsung aja ke WhatsAppnya Produa di 0811-6699-480. Dan selanjutnya, setelah ini Uut bakal puterin requestan yang udah masuk. Ini banyak banget yang request selesai dari Sabrina Leonor. Jadi ini bakal jadi lagu yang bakal Uut puterin di zona musik kamu untuk hari ini, teman-teman Produa. Dan terakhir nih, reminder juga buat teman-teman Produa, kalau request lagu boleh langsung ya ke WhatsApp Produa Bukit Tinggi, sekali lagi di 0811-6699-480. So jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Bukit Tinggi bareng Uut tentunya, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak seberapa siap kita kalau tiba-tiba terjadi situasi darurat? Nah, lewat Asa Cita, teman-teman Produa didorong buat lebih melek mitigasi dan tangkap darurat demi menjaga diri dan orang-orang yang kita sayangi. Mulai dari paham jalur evakuasi sampai tanggung jawab jaga alam. Semuanya disiapin biar kita jadi generasi yang tangguh. Yuk, bangun kesadaran bersama demi Indonesia yang lebih aman.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
2: Udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya. Hey, kalian. Jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal. Merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
2: Hah? Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru dengar radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang! Sekarang ada RRI Digital, aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital, pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bareng teman-teman Pro 2, kita tentunya masih di Pro 2 Bukit Tinggi dan kita udah berada di penghujung program Zona Musik Kamu ya. Walaupun tadi enggak banyak requestan yang udah masuk karena tadi kita udah dengerin juga kurang lebih 1,5 jam ya, ada audisi, bukan audisi sih lebih tepatnya ya, putaran pertama dari Bintang Radio RRI Bukit Tinggi ya. Karena ini udah gak kerasa juga, udah hampir 2 jam kita yang di program yang seharusnya itu Zona Musik Kamu. Tapi gak apa-apa teman-teman Pro 2, kita gak boleh terlalu berlarut-larut ya, bersedih karena program ini ya. Karena kan bisa dibilang Zona Musik Kamu ini tiap hari banget ya, jadi sesekali absen it's okay lah ya. Nah, tapi jangan sedih teman-teman Pro 2, karena kebersamaan kamu dan Uut tentunya gak cuma di program ini aja. Karena masih ada 3 program lainnya yang bakal nemenin kamu hingga ke pukul 15.00 nanti. Dan nanti di pukul 12 kita bakal ketemu lagi kok ya, tapi dengan program berikutnya udah gak bisa request lagi, karena nanti kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia entertain, tentunya di Funtertainment dari pukul 12 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Charlie Puth dengan Loser.

Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak

Ada malapetaka dari Juicy Lucy yang udah nganterin kita ke pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2. Dan itu artinya kita udah ada di program berikutnya yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan, yaitu Funtertainment. Dan tentunya di program ini, Uut bakal ngasih kamu update dari dunia entertain, baik dari itu Indonesia maupun dari luar negeri alias mancanegara. Nanti kita bakal kasih update ya, teman-teman Pro 2. Dan juga nih, buat kamu para lelaki-lelaki yang beragama muslim ya kan, yang mau melaksanakan sholat Jumat, nah udah boleh lah ya, siap-siap mau pergi atau berangkat ke masjid ya, jangan lupa pakai harum-haruman ya, sunnah ya gak sih, terus potong kuku, mandi, teman-teman Pro 2 yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan sih jangan lupa sholat zuhur ya, ini untuk azan zuhur nanti di pukul 12 lewat 20 menit. Nah teman-teman Pro 2, sebelum kita jelang azan zuhur ini dengan lagu bernuansa islami, Uut bakal kasih update dulu nih dari dunia entertain di siang hari ini ya. Ini datang dari dunia musik Indonesia. Ada Isyana Sarasvati yang resmi masuk ke line up Lollapalooza India 2027. Emang masih lama sih, masih tahun depan ya kan. Dan kabar ini diumumin di tanggal 3 September kemarin banget, masih fresh ya kan, lewat akun resminya Lollapalooza India. So Isyana nanti bakal tampil di Mumbai India, teman Pro 2, dari tanggal 23 sampai tanggal 24 Januari 2027. Tapi yang bikin kita makin menarik lagi nih, berita ini makin menarik ya, Isyana ini gak sendirian dong ya tentunya. Kalau sendirian mah namanya konser solo. Isyana ini bakal satu panggung sama nama-nama besar. Mungkin kalian pernah dengar ada Olivia Dean, ada Catsey, ada 5 Seconds of Summer, sampai ke Limp Bizkit. Dan jelas aja ya, ini jadi salah satu pencapaian yang menarik buat Isyana. Kayak jangankan Isyana, Uut aja tuh kalau masuk sana kan bangga banget, tapi mau jadi apa di sana? Kenapa membanggakan, teman Pro 2? Karena Lollapalooza ini merupakan festival musik besar yang menghadirkan musisi dari berbagai negara dan juga dari berbagai genre. Jadi bukan cuma sekedar tampil di luar negeri aja, tapi nanti Isyana juga bakal bawa musiknya ke panggung yang penontonnya datang dari berbagai penjuru dunia ya, mungkin lebih mirip-mirip ke Coachella juga nih, teman Pro 2. Nah, Isyana nih juga udah membagikan kabar ini ya lewat Instagram pribadinya, dan dari unggahannya kelihatan banget kalau dia ini bangga banget ya dengan pencapaian ini dan perjalanan yang udah dilewati sampai bisa masuk ke line up Lollapalooza India ini. Jadi buat teman Pro 2 yang suka ngikutin perjalanan musisi Indonesia ke panggung internasional, nah namanya Isyana ini jelas wajib ya masuk ke radar kamu nih. Jadi di Januari 2027 nanti kita lihat ya gimana Isyana Sarasvati ini bisa bikin Mumbai ikut menikmati musik-musik dan karya-karya dari Isyana Sarasvati. Oke, congratulations Isyana ya. Kita bangga juga nih sama Isyana. Kita tahu gimana Isyana bikin lagu, bagaimana menghasilkan karya-karyanya, itu super keren, dan selamat buat Isyana. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, update pertama dari dunia entertainment untuk siang hari ini. Nanti kita bakal kasih lagi update-update lainnya tentunya masih di Funtertainment, tapi setelah satu lagu ya. Ada It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan.

Teman-teman Pro2, kita break dulu dari Funtertainment untuk siang hari ini, karena seperti yang udah Uut infoin tadi ya, itu azan zuhur untuk wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya akan berkumandang di pukul 12:20 waktu Indonesia Barat. Dan kita bakal bergabung ke Pro1 RRI Bukit Tinggi, jadi kalian jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, tiba waktunya bagi kita untuk segera menunaikan sholat fardu zuhur. Dari studio Heri Bukit Tinggi, kami perdengarkan seruan azan zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produe, masih ada Uut di sini yang setia banget nih nemenin kamu di santai siang hari ini teman-teman Produe. Tadi kita udah ada azan zuhur juga ya, dan jangan lupa buat teman-teman Produe, jangan lupa melaksanakan ibadah sholat zuhur ya kan. Yang laki-laki ini kayaknya lagi pada sholat Jumat ya. Nah, jadi buat laki-laki yang lagi enggak sholat Jumat padahal beragama muslim, wah parah kalian nih. tapi mana tahu lagi di perjalanan juga ya kan. Atau misalnya ada nih teman-teman Produe yang dari mana, dari luar kota jauh, lagi main-main ke Bukit Tinggi, terus tiba-tiba dengar suara Uut gitu kan. Nah, ya katanya sih gak apa-apa ya kalau sholat Jumat, tapi gak tahu deh, Uut tok salah-salah ya kan. Selagi kalian bisa sholat Jumat, ya sholat Jumat. Iya, yang jauh itu bukannya sholat Jumat yang gak boleh, itu tetap kayak menjama ya kan, gak sih? Nah, teman-teman Produe, jadi kalian jangan lupa sholat, jangan lupa makan juga ya kan, karena siapa lagi yang bakal ngingetin kalian makan kalau gak Uut? Iya. Nah, teman-teman Produe masih di Funtertainment tentunya. Tadi ada update dari Isyana, sekarang ada kabar dari Sherina Munaf yang lagi turun langsung ke lokasi terdampak karhutla di Kalimantan. Nah, Sherina ini datang ke kawasan Taman Wisata Alam Galagetiau ya, teman Produe, tepatnya di Kalimantan Tengah, yang mana sebagian wilayahnya itu merupakan lahan gambut gitu. Nah, lewat Insta story-nya di tanggal 1 September kemarin, itu Sherina nunjukin nih kondisi di lapangan, termasuk bagaimana proses tim untuk menangani bara api yang ternyata itu masih ada di bawah permukaan tanah. Jadi mungkin kelihatannya di atas tanah itu udah nggak ada api ya gitu kan, atau kayak udah padam, tapi ternyata di bawah tanah itu masih ada loh bara-bara apinya yang bisa memicu untuk kebakaran lagi gitu. Jadi walaupun memang secara kasat mata apinya udah gak ada, ya tapi kayak yang Wood bilang tadi, di bawahnya itu belum tentu benar-benar aman gitu kan. Nah, tim BKSDA Kalimantan Tengah sendiri juga udah melakukan pemadaman selama 8 hari ya, bahkan sempat nih 2 hari nggak ditemukan api, tapi setelah itu datang lagi api-apinya kayak gitu. Dan prosesnya juga nggak gampang ya teman Produe, bahkan kita lihat ada beberapa relawan dan satgas yang turut apa ya, kayak meregang nyawa karena memang sebanyak itu titik apinya dan selelah itu untuk memadamkannya, karena nggak gampang teman Produe. Jadi karena itu kita jangan lupa menitipkan Al-Fatihah buat satgas-satgas yang turut, itu istilahnya apa ya, kayak gugur ya di dalam proses ini kayak gitu. Jadi kita bacakan Al-Fatihah dan doakan juga semoga ditempatkan di sisi terbaik ya teman-teman Produe. Nah, asap yang tebal itu juga bikin jarak pandang di sana juga terbatas teman Produe. Sementara kalau berhadapan dengan lahan gambut, itu bara yang ada di bawah permukaan itu emang butuh penanganan yang enggak sebentar ya kan. Apalagi kita tahu kalau lahan gambut itu juga mudah kebakar gitu. Nah, dari Sherina Munaf sendiri, ini juga nge-highlight kerja berbagai tim yang ada di lokasi, mulai dari Bos Foundation, ada BKSDA Kalimantan Tengah, ada Damkar Dishut, KPHP Kahayan Tengah, sampai ke Powerful Voices. Nah, para petugas yang tadi itu bahkan harus kerja berjam-jam dan bermalam di lokasi untuk memastikan baranya itu nggak nyala lagi dan nggak nyebar gitu. Jadi yang kelihatan dari luar ya cuma asap dan lahan kebakarnya aja ya teman-teman Produe, kita ngeliat di berita juga itu ya kan. Tapi di lapangannya sendiri itu ternyata penanganannya jauh lebih kompleks daripada itu. Respect ya buat para petugas yang masih terus berjibaku di lokasi kebakaran, mana tahu hingga detik ini masih ada gitu ya kan. Tetap semangat, pokoknya semangat, jaga kesehatan, dan pokoknya semoga api-api dan bara-bara yang ada di bawah tanah itu cepat segera hilang secara keseluruhan gitu ya. Entah itu mukjizat Allah atau gimana, tapi semoga udah deh kebakaran terus ya kan. Ini di Bukit Tinggi pun juga udah mulai kabut asap juga nih teman-teman Produe. Jadi kayak udah gak sih, ini too much gak sih ya kan. Nah, jadi kita doakan aja teman-teman Produe, semoga kita cepat pulih, Indonesia cepat pulih dari kebakaran-kebakaran hutan seperti ini. Nah, itu dia teman-teman Produe, update kedua sekaligus sepertinya update terakhir dari Funtertainment buat siang hari ini teman-teman Produe. Ya, dua-duanya kalau dari
Isyana, ya itu cukup membanggakan. Sedangkan kalau dari Sherina, ini gimana ya? Cukup apa ya, kayak empati sekali gitu ya, sampai turun ke lokasi langsung. Dan banyak juga sih sebenarnya influencer-influencer, artis-artis, aktor-aktor yang juga turun ke lokasi kebakaran hutan. Cuma update terbaru ini datang dari Sherina Munaf. Dan teman-teman Pro 2, nanti kita ketemu lagi bareng Uut ya. Di pukul 13 nanti bakal ada Pro 2 Sport, and of course kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. Nah, kira-kira bakal ada update apa nih di dunia olahraga buat hari ini? Nanti kita bakal spill setelah yang satu ini. So stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Tadi di sekolah, aku dikatain gini, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: 1 2 1 2. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro 2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga. Jaya.

Masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 di pukul 13 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Sekarang kita udah nggak ngobrolin lagi seputar dengan dunia entertain, tapi kita ngobrolin about sport ya, seputar dengan olahraga. Dan kali ini kita nggak ngobrolin seputar dengan update nih teman-teman Pro 2, karena kita bakal gibahin si salah satu driver Formula One. Bukan gibahin sih, ini kan kayak sebuah pencapaian ya, ini ada Lando Norris. Nah, mungkin kita kenal Lando Norris ini sebagai pembalapnya McLaren di Formula One. Tapi sekarang ada cerita baru nih teman Pro 2 dari si Lando. Nah, Lando ini ternyata gak cuma sibuk ngebut di lintasan aja, tapi dia juga mulai membangun proyek balapannya sendiri lewat tim bernama LN4 Fusion. Wow, keren ya namanya. Apa tuh artinya, Bang? Nah, tim ini merupakan tim balap junior yang fokus mencari dan juga mengembangkan pembalap-pembalap muda di kategori single seater. Jadi teman Pro 2, kalau biasanya tuh ya kita lihat pembalap muda itu berjuang naik jenjang sampai akhirnya bisa masuk Formula One ya, kan ada tahap-tahapnya gitu. Nah, si LN4 Fusion ini mau ikut ambil bagian nih dalam proses ini. Jadi istilahnya dia juga buka apa ya, tim balap sendiri deh gitu. Nah, project LN4 Fusion ini diperkenalkan Lando Norris di Italia menjelang Grand Prix Italia, dan saat ini mereka tuh masih dalam proses untuk mendapatkan kesempatan ya buat tampil secara resmi di British Formula 4. Nah, menariknya nih, ambisi tim ini juga nggak berhenti di F4, tapi LN4 Fusion ini juga punya target untuk bisa berkompetisi di berbagai jenjang balap junior, mulai dari Italian Formula 4, Formula Regional European Championship atau FRECA, Formula 3, bahkan sampai ke Formula 2. Emang gak main-main ya Lando Norris ini. Mungkin kita ngelihatnya kayak, wah ini mah duta-duta main-main doang gitu ya kan. Tapi gak juga sih, mungkin dia gak show off aja prosesnya gitu kan. Jadi bisa dibilang teman Pro 2, Lando itu sekarang bukan cuma mikirin gimana caranya menang di Formula One, tapi dia juga mulai ngelihat nih siapa aja bibit-bibit yang mungkin suatu hari nanti itu bisa ikut meramaikan grid Formula One. Dan ternyata proyeknya Lando ini gak main-main loh, karena di balik LN4 Fusion ini ada beberapa nama dan rencana yang cukup besar. Nah, kalau kamu penasaran siapa aja yang bakal mengurus tim ini dan seberapa serius sih seorang Lando Norris untuk membangun LN4 Fusion ini, nah jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, karena sesaat lagi Wood bakal spill yang pengen kamu tahu dari LN4 Fusion ini. Tapi setelah satu lagu dari Raisa dengan Teduhnya Wanita.

Kadang kita mikir ibadah itu cuma soal waktu dan tempat tertentu. Padahal, banyak hal sederhana yang sering kita lakukan setiap hari juga punya nilai. Bangun pagi dan tetap jalan meski capek, kerja atau belajar dengan jujur, nahan emosi waktu lagi pengen marah, bahkan milih buat gak nyakitin orang lain. Hal-hal kecil itu mungkin kelihatan biasa, tapi kalau dijalani dengan niat yang benar, semuanya bisa jadi bentuk ibadah. Karena mendekatkan diri gak selalu harus lewat hal besar, kadang justru lewat keseharian yang kita jalani dengan hati.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan

Okay, teman-teman Produe masih di Produe Sport and of course kita masih ngobrolin seputar dengan Lando Norris nih yang ikut mendirikan tim untuk tim balap lah ya, bukan tim untuk formula berapa tapi emang tim balap gitu. Nah, teman Produe, ternyata LN4 Fusion ini bukan sekedar proyek yang dibuat sama Lando Norris terus udah gitu aja dia CEO-nya. Enggak gitu aja. Tapi di belakangnya ada tim yang emang punya pengalaman di dunia balap junior. Nah, salah satu nama yang dipercaya untuk menangani LN4 Fusion ini adalah Rene Rosin. Nah, mungkin teman-teman Produe ada yang tahu mungkin ya kan, yang udah lama banget nih berkecimpung sih, maksudnya ngikutin dunia balap gitu kan, mungkin ada yang tahu dengan nama ini. Dan Rene ini bukan nama sembarangan, dia sebelumnya itu pernah menjadi pemimpin dari Prema Racing di Formula 3. Dan sekarang, nah dipercaya nih dia menjadi kepala tim LN4 Fusion. Nah, sementara kalau untuk operasional tim di Inggris ya, ada namanya Dan Hazelwood yang bakal memegang peran tersebut ya, jadi operasional tim deh di Inggris gitu kan. Setara kan si Lando Norris ini orang Inggris gitu. Kemudian untuk urusan strategi perusahaan, komersil sampai ke perkembangan bisnis LN4 Fusion itu ada kelompok investasi yang dipimpin sama Dan Richards. Nah, yang menarik lagi, banyak banget ya hal menarik dari proyeknya si Lando Norris ini. LN4 Fusion ini udah mengakuisisi sejumlah aset dari AX Racing. Nah, aset tersebut itu termasuk slot Formula 3 yang bisa digunakan sampai akhir

musim 2027. Tapi bukan cuma itu aja, gak berhenti sampai di situ aja teman Pro 2. Tim ini juga udah mengajukan permohonan ya untuk bisa mengikuti Formula 2. Dan kalau nantinya ini terjadi, terrealisasi, berarti LN4 Fusion ini bakal punya jalur yang bisa dibilang cukup jelas dari kategori balap junior ya, menuju ke level yang makin dekat sama Formula One. So, kelibatan Lando ini kelihatannya emang sedang membangun sebuah ekosistem ya, bukan cuma bikin tim aja buat sekedar ikut balapan, tapi emang dibikin ekosistem yang jelas gitu. Tapi ternyata ada one more project teman-teman Pro 2 yang dibuat sama si Lando Norris. Dan konsepnya bisa dibilang agak beda juga sama LN4 Fusion ini. Kalau LN4 Fusion kan fokusnya turun langsung di lintasan, ya kan? Nah, project satunya itu lebih ke pengembangan pembalap muda di balik layar ya, behind the scene. Namanya itu LN4 Legacy Program. Nah, kita bakal bahas lagi banyak ternyata bisnis-bisnis ya. Selain berjiwa balap, Lando Norris ini juga berjiwa bisnis. Kayaknya bisa kita masukin juga ke asiknya bisnis kali ya. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolin seputar dengan LN4 Legacy Program. Tapi setelah yang satu ini, karena bakal ada Kini dari Yovie Widianto, Kim, dan Neida.

0: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Jam gadang yang berdiri megah di jantung kota Bukit Tinggi menjadi salah satu ikon bersejarah yang paling dikenal di Indonesia. Bangunan ini telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting sejak pertama kali didirikan pada tahun 1926. Kekokohan jam gadang terlihat dari struktur bangunannya yang mampu bertahan melewati perubahan zaman dan berbagai kondisi cuaca. Material bangunan yang kuat serta teknik konstruksi yang cermat menjadikannya tetap berdiri tegak hingga saat ini. Menara setinggi 26 meter ini menunjukkan kualitas arsitektur yang luar biasa pada masanya. Meskipun telah berusia satu abad, kondisi bangunannya masih terawat dengan baik dan terus menarik perhatian wisatawan. Kekokohan jam gadang juga mencerminkan semangat masyarakat Minangkabau dalam menjaga warisan budaya mereka. Hingga kini, jam gadang tetap menjadi simbol kekuatan, kekokohan, ketahanan, dan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Barat.

0: ini postingan berita di medsos negatif semua.
1: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
0: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
1: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
0: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
1: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
0: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
1: Nah gitu dong. Mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro2, kita masih di Pro2 Sport dan kita masih lanjut nih ngobrolin seputar dengan bisnisnya Lando Norris yang mulai membuat tim balap teman-teman Pro2. Selain ada LN4 Fusion yang udah kita bahas tadi, Lando Norris ini juga meluncurkan program yang namanya itu LN4 Legacy Program teman-teman Pro2. Kalau LN4 Fusion itu merupakan tim yang nantinya bakal berkompetisi langsung di lintasan. Nah, kalau LN4 Legacy Program ini punya konsep yang lebih luas teman-teman Pro2. Program ini itu tuh dibikin sebagai ekosistem pendukung buat pembalap-pembalap muda yang lagi mencoba untuk membangun karirnya gitu. Dan program ini tuh sifatnya independen ya, alias berdiri sendiri dan sepenuhnya didanai sama Lando melalui ADD Management. Wuh, keren banget sih Lando Norris ini ya, gaul iya, main iya, di dunia Formula One juga oke gitu ya kan, bisnis juga jalan, wah idaman banget. Kira-kira siapa sih yang bakal jadi jodohnya Lando Norris ini ya, secara kan dia masih single. Nah, perusahaan manajemen yang menaunginya ini namanya ADD Management ya teman-teman Pro2. Sementara kalau untuk memimpin program tersebut, itu Lando Norris menunjuk Julian Rose. Jadi, kalau kita make it simple, Lando ini sekarang punya dua jalur. Yang pertama, ada LN4 Fusion sebagai tim balap yang turun di berbagai kejuaraan junior. Nah, yang kedua, ada LN4 Legacy Program yang lebih fokus memberikan support ke pembalap muda di luar aktivitas balapan langsung. Dan ide ini tuh ternyata cukup personal buat Lando. Dia sempat bilang nih, teman Pro2 waktu curhat sama Uut ya kan, dia bilang kalau proyek ini tuh lahir dari pengalaman yang dia rasain sendiri waktu dia masih berusaha untuk masuk ke Formula One gitu. Dan menurut dia sendiri, untuk bisa sampai ke Formula One itu tuh kemampuan mengemudi aja gak cukup, gak bisa kamu cuma ngandelin kamu bisa driving mobil Formula One, gak cukup gitu. Ada faktor orang-orang yang mendukung, kemudian juga ada kesempatan yang datang di waktu yang tepat ya, sampai ke environment alias lingkungan yang membantu seseorang untuk bisa berkembang gitu. Nah, that's why sekarang dia pengen banget nih untuk ngasih kesempatan serupa ke generasi pembalap berikutnya gitu. Menarik juga ya ternyata, karena seorang pembalap yang sekarang bisa dibilang udah berada di level tertinggi itu justru mulai mikirin nih gimana caranya membantu pembalap lain yang baru mau terjun gitu. Tapi sebelum benar-benar melihat mobil LN4 Fusion turun di lintasan, ada satu hal yang gak kalah menarik, yaitu visual mobilnya, tampilan mobilnya. Karena dari desainnya aja, wah ini udah Lando Norris coded banget gitu. Orang nggak tahu aja tuh udah tahu ini. Maksudnya belum ngeliat terlalu jelas mobilnya, orang-orang udah tahu, oh ini Lando Norris nih, ini punya Lando Norris nih. Karena emang se-Lando itu teman-teman Pro2. Nanti kita bakal spill ya sedikit lagi, tapi kita bakal puterin dulu satu lagu asik dari Taylor Swift dengan Karma.

sehatkan kehidupan, bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan layak di

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

teman-teman Produe, kita ngobrolin lagi seputar dengan Lando ini ya. Kalau nanti LN4 Fusion, nah ini benar-benar turun ke balapan, ada satu hal yang kemungkinan bikin mobil mereka gampang dikenal nih dari kejauhan. Nah, mobil-mobil dari LN4 Fusion ini nantinya bakal menggunakan livery yang didominasi warna kuning fluoresen. Desainnya juga membawa elemen bentuk-bentuk blob ya, yang kayak Lando Norris banget nih, yang udah ciri khasnya Lando banget gitu. Jadi bukan cuma nama Lando yang dibawa ke project ini, tapi juga identitas visualnya si Lando juga ikut masuk ke dalam tim. So itu dia teman-teman Produa, obrolan kita di Produa Sport buat siang hari ini tentang Lando Norris yang ikut membuat tim balapnya sendiri. Nanti kita ketemu lagi di pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan program berikutnya. Bakal ada asiknya bisnis yang nemenin kamu di 1 jam terakhir. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94.8 Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

Oke, teman-teman Produe, kita udah ada di program Asingnya Bisnis yang tentunya bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan dari pukul 14.00 hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. And anyway, teman-teman Produe, di Asingnya Bisnis kali ini kita bakal ngobrolin seputar dengan bisnis jasa ya, teman-teman Produe, yang lagi booming banget nih akhir-akhir ini. Ini juga relate banget buat kamu yang bakal ikutan acara RRI Fest hari Minggu nanti ya, karena sepeda. Sekarang kan kayak tiba-tiba rame ya kan yang sepedaan gitu kan, kayak mulai rame booming dan viral lagi nih sepedaan ini gitu. Nah kalau kita ngomongin sama sepeda ini kan, banyak orang-orang yang pengen main sepeda tapi dia nggak punya sepeda. Jadi adalah orang yang membuka rental sepeda. Dan kalau kita ngomongin tentang bisnis ini, mungkin yang kebayang tuh cuma kayak sekumpulan sepeda yang disewain per jam atau per hari gitu ya kan. Padahal kalau kamu mau bisnisnya jauh, lebih jauh lagi gitu, yang dijual itu sebenarnya bukan cuma sepedanya doang, tapi juga pengalaman yang didapat orang setelah menyewa sepeda kamu. Apalagi sekarang aktivitas goes ini gak cuma soal olahraga lagi, teman-teman Produe, tapi ada yang sepedaan buat keliling kota, ada untuk hunting foto, bikin konten, nongkrong bareng teman, atau cuma sekedar kayak spending time aja gitu. Nah dari situ sebenarnya peluang marketingnya bisa dimainin nih, teman-teman Produe. Kamu jangan cuma upload foto sepeda dengan caption kita available unit ini itu gitu-gitu kan. Nah, kamu bisa nyoba bikin konten yang menunjukkan orang lagi menikmati rute tertentu atau suasana jalanan, spot yang bisa didatangin kayak rekomendasi gitu ya. Atau bahkan rekomendasi rute goes yang emang cocok banget buat pemula. Jadi, pas orang-orang ngelihat konten kamu di Instagram ya kan, yang muncul di kepala itu bukan kayak oh, ini dia ada rental sepeda kayak gitu. Tapi justru kayak wah, kayaknya seru nih kalau misalnya nanti pas libur sewa sepeda di sini gitu ya kan. Dan ini yang bikin konten jadi bagian penting dari marketing. Ya balik lagi, apalagi di era digital kayak sekarang, orang-orang tuh ngelihat sosial media tuh udah kayak etalase jualannya gitu. Karena orang-orang sekarang kan emang sering tertarik dulu tuh sama pengalaman yang mereka lihat gitu, baru kemudian mikirin mau sewa atau enggak. Jadi kalau misalnya kamu punya bisnis rental sepeda ya kan, kamu jangan cuma jual kendaraan aja, tapi kamu bisa menjual cerita, jual experience, atau bikin orang kebayang nih kalau mereka sewa sepeda sama kamu tuh dia bisa ngapain aja gitu. Emang simple sih, teman-teman Produe, tapi mungkin kamu bisa menyelingi konten-konten Instagram kamu dengan hal-hal seperti itu. Jadi nggak semata-mata emang ngasih tahu kalau available sepeda 2 unit mereknya ini, nggak gitu ya kan. Nah setelah orang tertarik sama kontennya kamu, pertanyaan berikutnya adalah mereka nyewanya di mana, ya kan? Karena percuma kalau kontennya rame kalau pas dicari nggak ada gitu kan. Nah kita bakal bahas strategi berikutnya, teman-teman Produe, setelah satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng Uut di Asiknya Bisnis, tentunya di Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
2: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
3: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
4: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
5: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
6: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
7: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisperer Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
6: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
7: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
6: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
7: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu. Tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
6: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
7: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimasukkan.

0: kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
1: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
2: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
1: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi, agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
0: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji mulai dari permasalahannya apa.

0: lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering di-highlight di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak. Lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
1: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Miza Putri untuk Radio Republik Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Asingnya Bisnis nih teman-teman Pro 2 di pukul 14.38 menit waktu Indonesia Barat. Nah, salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam bisnis lokal ini adalah terlalu fokus untuk bikin konten ya. Sedangkan yang kamu jual aja tuh nggak tahu apa gitu, atau kamu lupa nih buat mastiin bisnisnya gampang atau susah nih buat ditemuin gitu. Misalnya ada orang lagi liburan ke sebuah kota, terus dia tiba-tiba kepikiran, kayaknya seru deh kalau keliling di Bukit Tinggi ini naik sepeda gitu. Nah, hal pertama yang mungkin dilakukan sama turis itu adalah buka HP ya kan, terus searching nih rental sepeda di mana yang terdekat gitu. Nah, di momen-momen kayak gini bisnis yang muncul dan informasinya jelas itu punya peluang lebih besar buat dilirik sama wisatawan. Jadi selain aktif di media sosial, rental sepeda ini juga perlu memperhatikan kayak local searching seperti profil bisnis di Google, kemudian juga lokasi yang jelas, demo operasional, nomor kontak, sampai ke informasi harga dan cara bookingnya. Nah, yang kayak-kayak gini tuh biasanya punya peluang yang lebih besar untuk dipilih sama calon customer gitu ya kan. Jangan sampai teman Pro 2, calon pelanggan kamu udah tertarik nih tapi bingung, aku harus ngubungin siapa kalau aku minat, terus ini lokasinya di mana gitu ya kan, sewanya berapa, harganya nggak tahu tapi aku segan mau ngechat gitu ya kan, atau tersedia nggak available-nya gitu. Nah, media sosial ini juga bisa dibuat lebih praktis. Misalnya ada highlight khusus price list kamu, terus jenis sepeda apa aja nih yang ada kamu rentalin, lokasinya di mana, terus aturan sewanya gimana ya kan, sampai ke cara bookingnya tuh seperti apa. Jadi calon pelanggan kamu tuh nggak perlu DM chatting berkali-kali cuma buat nanya hal yang sebenarnya mereka bisa langsung lihat informasinya gitu. Kalau misalnya price list udah ada, terus tipe sepedanya ada juga ya kan, sampai cara bookingnya ada, terus juga aturan sewanya udah dijelasin gitu ya kan. Nah, itu kayak paling orang ngechat kamu tuh cuma, kak untuk tanggal segini dengan jenis sepeda yang ini available nggak gitu, kalau available aku mau sewa segini. Nah, kan harganya udah jelas nih teman-teman Pro 2, jadi kamu nggak perlu banyak-banyak chat sama pelanggan gitu, yang mana sebenarnya itu informasi udah jelas, udah pasti, dan itu nggak apa-apa banget buat kamu share ke media sosial. Nah, the point is, marketing itu bukan cuma soal bikin orang tertarik aja sih teman Pro 2, tapi juga bikin perjalanan dari kayak aku penasaran sampai okay, aku mau sewa gitu, dari si klien, dari si pelanggan gitu. Jadi emang dibikin sesimpel mungkin gitu ya kan. Karena kalau misalnya prosesnya ribet, ada kayak regulasi tertentu, orang kayak, ah ribet, ah aku pengen cari yang sat-sat aja, yang mudah gitu, aku gak mau lah ribet-ribet kayak gini. Orang bakal nyari yang lebih simpel gitu. Nah, tapi ada satu cara marketing yang sering dianggap sederhana sama orang-orang, padahal efeknya tuh bisa panjang. Bukan iklan mahal, bukan juga harus bikin konten tiap hari. Nanti kita bakal spill teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena bakal ada Nona dengan Rollerblade.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
0: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, teman-teman Produe, kita lanjut bahas ya terakhir nih ya seputar dengan bisnis sewa sepeda tadi. Ada satu cara marketing yang sering dianggap simpel sama orang-orang padahal efeknya bisa jangka panjang gitu ya. Bisnis rental sepeda ini sebenarnya punya satu aset marketing yang cukup kuat, teman-teman Produe, itu komunitas, ya kan? Karena orang yang suka gowes itu biasanya enggak sendirian. Ada sih yang sendirian, cuma enggak banyak. Banyakkan sama komunitas gitu kan. Ada komunitas, ada grup, ada teman yang sering bikin agenda gowes ya tiap weekend atau pas lagi libur. Bahkan ada event-event tertentu yang emang ngumpulin banyak pesepeda, kayak RRI Fest nanti nih yang hari Minggu ya tanggal 6 September gitu. Nah, daripada bisnis rental sepeda ini cuma menunggu pelanggan datang, nah kenapa kamu gak ikut masuk ke ekosistem mereka? Misalnya ada kolaborasi bareng komunitas untuk bikin fun ride, city ride, atau cuma sekedar kayak rute gowes bareng gitu. Nah, rental sepeda ini bisa menyediakan unit, sementara kalau komunitas itu bisa membantu untuk mengumpulkan massa atau peserta. Nah, dari sini efek marketingnya bisa kemana-mana, ya kan? Orang yang awalnya nggak tahu bisnis kamu jadi tahu. Mereka yang belum punya sepeda juga jadi tahu kalau ada pilihan untuk menyewa gitu. Daripada mereka harus beli sepeda mahal gitu ya kan? Terus juga mereka sepedanya angin-anginan ya, kenapa nggak dirental aja untuk sesekali gitu. Bahkan kerjasama nggak harus selalu dengan komunitas sepeda, teman Produe. Bisa juga kayak dengan penginapan ya, mana tahu nanti tamu-tamunya pengen sepedaan, nah bisa langsung sewa ke kalian gitu. Kemudian tempat wisata, coffee shop, atau bisnis lokal lain yang target konsumennya mirip-mirip sama target konsumen kamu gitu. Contohnya nih, orang yang nginap di hotel tadi ya kan. Nah, terus atau misalnya kayak tempat wisata gitu. Untuk menjelajahi tempat wisata, mereka bisa sewa sepeda biar lebih asik gitu kan, gak cuma capek jalan kaki, kayak gitu. Nah, cara seperti ini juga bikin rental sepeda gak kerasa kayak bisnis yang cuma nunggu orang datang buat sewa, tapi juga mulai punya jaringan sendiri, dan kita juga harus jemput bola kita, teman-teman Produe. Nah, semakin luas jaringan itu, nah makin banyak juga pintu orang untuk menemukan bisnis kita. Nah, itu dia teman-teman Produe, obrolan kita di Asiknya Bisnis seputar dengan jasa sewa sepeda yang lagi booming banget. Mungkin kamu bisa manfaatin lah ya momen-momen kayak gini. Tapi memang ya modalnya itu cukup besar, teman-teman Produe, tapi kalau kamu konsisten bakal worth it kok ya. Jadi jangan takut untuk mencoba. Nah, teman-teman Produe, gak kerasa juga udah hampir 5 jam di santai siang hari ini. Dan juga ini saatnya untuk Utari signing out dari ruang dengar kamu di hari ini. Dan nanti di sore ceria bakal ada Bang Robi Oktayas yang bakal melanjutkan kebersamaan dari pukul 15 hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Besok ketemu lagi bareng Uut ya, masih di santai siang ya besok teman-teman Produe. Jadi pastiin kalian selalu dengerin Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Uut ada Dito dari New Jeans.

0: Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa.
1: Inilah kilas balik pemindahan ibu kota di Indonesia. 17 Agustus 1945, Jakarta menjadi ibu kota Republik Indonesia secara de facto. Januari 1946, pemerintah merelokasi ibu kota negara ke Yogyakarta karena Jakarta telah diduduki tentara Belanda. 2 tahun kemudian, pemerintah memindahkan pusat pemerintahan ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat setelah agresi militer Belanda kedua pada 19 Desember 1948. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, sempat memiliki wacana relokasi ibu kota negara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Begitupun pada masa pemerintahan Soeharto, sempat muncul rencana relokasi ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat pada tahun 1980-an. Bulan Agustus, bertepatan pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo akhirnya memutuskan untuk pemindahan ibu kota negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan.
1: Nama Nusantara dinobatkan sebagai ibu kota baru Indonesia.
2: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Teman-teman Pro2, selamat sore semuanya. Jumpa lagi bareng aku Robby Oktaes dan masuk ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini. Kita awali kebersamaan kita hari ini dengan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Pekanbaru Provinsi Riau mendeteksi lonjakan 2671 titik panas hotspot di Pulau Sumatera. Jumlah tersebut tercatat berdasarkan pembaruan data pada Jumat 4 September 2026 pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Perkirawan BMKG Pekanbaru Putri Santi Sregar, beliau mengatakan ribuan titik panas tersebut tersebar di 9 provinsi. Jumlah tertinggi terdeteksi di Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel, yang mencapai 1.583 titik maksud kami. Dan di Provinsi Riau, titik panas terdeteksi tersebar di sejumlah kabupaten atau kota, dan Kabupaten Indragiri Hilir menjadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yaitu 79 titik. Kemudian disusul dengan Kabupaten Indragiri Hulu yang mana sebanyak 42 titik dan juga Bengkalis 35 titik. Hotspot lainnya terdeteksi juga di Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 28 titik, lalu ada Pelalawan 27 titik, Siak 12 titik, serta Kuantan Singinggi 6 titik, teman-teman Pro2. Sementara itu, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar ini masing-masing terdeteksi satu titik panas. Lonjakan titik panas tersebut juga turut berdampak terhadap lokasi kondisi udara di sejumlah wilayah termasuk juga Kota Pekanbaru. Jarak pandang di Pekanbaru pada Kamis malam ini terpantau hanya sekitar 5 km dengan kondisi berasap. Sementara itu juga kualitas udara pada dini hari hingga pagi berdasarkan konsentrasi partikulat PM2,5 masuk kategori sangat tidak sehat. Dan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya kelompok rentan, seiring meningkatnya aktivitas kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Riau. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Riau juga menyampaikan, saat ini titik karhutla masih ditemukan di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, dan juga Indragiri Hilir. Demikian informasi dapat kami sampaikan di sore hari ini.
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Pro2, kita masuk di Minang Pride di sore hari ini teman-teman Pro2. Dan kali ini teman-teman di Minang Pride ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang mungkin udah familiar banget buat kamu, yaitu adalah Andalas. Tahu gak? Kalau misalnya kalau dengar kata Andalas ini mungkin kayak langsung muncul di kepala kita, itu kayak nama universitas ya, UNAN, Universitas Andalas, atau mungkin nama lain yang sering digunakan untuk menyebut pulau di Sumatera. Namun ternyata teman-teman, Andalas ini juga nama sebuah pohon loh. Namanya pohon Andalas, atau dalam bahasa ilmiahnya dikenal dengan Morus Morcrua. Ya, Morus Mecrura, ya betul ya. Sorry guys ya. Tapi guys, for information ya, ini pohon nih tumbuhan asli Sumatera dan menjadi flora identitas Sumatera Barat tentunya. Di masyarakat Minangkabau, pohon ini juga bakal ini ya teman-teman ya, dikenal juga dengan nama Andaleh. Nah, jadi Andaleh mungkin teman-teman ya. Tapi yang menariknya teman-teman, nama Andaleh ini ternyata gak cuma melekat pada pohonnya. Ada beberapa daerah di Sumatera Barat yang juga menggunakan nama Andaleh, seperti Nagari Andaleh yang ada di Tanah Datar. Bahkan menurut Universitas Andalas nih, nama Andaleh tadi itu ditemukan di beberapa wilayah yang berkaitan dengan penyebaran masyarakat Minangkabau. Jadi teman-teman Pro2, kalau dipikir-pikir, pohon ini sebenarnya punya hubungan yang cukup panjang dengan identitas ranah Minang ya. Dan bukan cuma tumbuh di Sumatera Barat aja, tetapi namanya juga udah masuk ke dalam sejarah budaya, bahkan ke kehidupan masyarakat teman-teman. So dulu kayu Andalas ini dikenal juga kuat, dikenal juga keras, sehingga banyak banget dimanfaatkan sebagai salah satu bahan bangunan, termasuk juga untuk tiang rumah gadang teman-teman. Tapi ada satu hal yang cukup bikin kita sedikit miris nih. Apa tuh? Sekarang teman-teman Pro2, pohon yang menjadi bagian dari identitas Sumatera Barat ini justru semakin sulit banget ditemukan. Bahkan penelitian dari Universitas Andalas sendiri pun menyebutkan bahwa jumlah pohon Andalas ini sudah sangat berkurang dan nyaris mengalami yang namanya kelangkaan teman-teman. Nah kira-kira ya, pertanyaannya sekarang, kenapa sih pohon yang punya sejarah panjang ini justru semakin jarang banget kita lihat? Dan apa sebenarnya sedang dilakukan untuk gimana cara menyelamatkannya gitu ya. Nah kita bakal bahas di pembahasan kita selanjutnya teman-teman ya. Jadi Andalas itu bukan cuma sekedar nama yang sering kita dengar, ada sejarahnya, ada budayanya, bahkan ada identitas Minangkabau yang ikut melekat di dalamnya. Tapi semakin kita kesini, pohon ini justru semakin sulit ditemukan. Lantas apa yang membuat pohon ini mulai langka ya? Kita lanjutkan lagi yuk di Minang Pride. Sesaat lagi tetap di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Kadang capek itu bukan pengen curhat, cuma pengen tarik nafas sebentar. Gak semua harus diomongin, ada yang cukup disimpan sambil senyum tipis. Doa juga gak selalu panjang, kadang cuma, ya Tuhan, ngerti kan? Pelan-pelan aja, yang maha paham lagi on kok.
2: Anak desa, Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kup FABB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah? Ngeri juga ya?
3: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Baiklah teman-teman Pro 2, sebelum kita lanjutkan lagi program kita di Minang Pride di sore hari ini, teman-teman kita sudah mendengar satu buah lagu Islamik ya, bernuansa religi, dan itu artinya sesaat lagi teman-teman di pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat, untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Nagas dan Agam dan juga sekitarnya, kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat asar. Dan sudah tepat waktunya di pukul 15.32 menit waktu Indonesia Barat. Kami dari Studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Astaghfirullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ذاتِ القائمةِ آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ والشرفَ والدرجةَ العاليةَ الرفيعةَ وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi di Minang Pride ini ya. Kalau tadi kita udah kenalan dengan pohon andalas yang ternyata punya hubungan erat dengan identitas dari Sumatera Barat. Tapi sekarang coba bayangkan teman-teman, kalau kita tidak tanya ke anak muda, kalau kita tanya sama anak muda, kamu tahu nggak pohon andalas? Mungkin sebagian ada yang tahu, tapi nggak sedikit juga yang justru baru mendengar namanya. Padahal teman-teman Pro 2, pohon ini udah lama banget menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terutama daerah Minangkabau. Masalahnya, keberadaan pohon andalas sendiri ini pun udah gak sebanyak ke dulu sih. Nah, jadi salah satu tantangan yang sekarang itu adalah regenerasi pohon ini yang gak mudah juga. Dari pertumbuhannya relatif lambat dan anakan pohon ini juga gak gampang ditemukan maksudnya. Bahkan teman-teman Pro 2 ada penelitian nih di Kecamatan 10 Koto Tanah Datar. Ini menemukan bahwa jumlahkan anak-anak andalas ini jauh lebih sedikit dibandingkan pohon pada tingkat pertumbuhan yang lebih besar. Artinya, kalau pohon-pohon yang sudah tua terus berkurang, sementara regenerasinya terbatas, lama-lama populasinya juga bakal menyusut, teman-teman. Tapi bukan berarti nggak ada usaha untuk menyelamatkannya. Berbagai pihak juga udah melakukan penanaman kembali. Universitas Andalas misalnya, pernah bekerja sama dengan BPDAS Agam Kuantan untuk menyediakan puluhan ribu bibit andalas dan melakukan penanaman di kawasan Singgalang Tanah Datar. Upaya pelestarian ini juga masih dilakukan sampai sekarang ya, karena di 2026 Universitas Andalas ini bersama dengan BPOM kembali melakukan penanaman pohon andalas sebagai bagian dari gerakan penanaman pohon dan pelestarian flora khas Sumatera Barat. So guys, sebenarnya pelestarian andalas ini bukan cuma cerita yang berhenti di masa lalu. Masih ada kok orang-orang yang berusaha supaya pohon andalas ini tetap ada. Dan menurut aku pribadi sih, disinilah anak muda yang punya peran, teman-teman. Gak harus langsung sih melakukan sesuatu yang besar. Sesimpel mungkin kayak kita tahu dulu pohonnya. Karena gimana kita mau menjaga sesuatu kalau kita aja gak tahu nih apa sesuatu itu pernah menjadi bagian penting dari identitas diri kita, gitu ya. Nah, kita bakal bahas kenapa pohon andalas ini sebenarnya lebih dari sekedar pohon ya. Karena ternyata masalah andalas ini bukan cuma soal pohon yang semakin jarang, tapi ada juga teman-teman soal seberapa jauh kita sebagai generasi sekarang mengenal warisan yang ada di sekitar kita. Karena kalau identitas lokal cuman kita dengar namanya aja tapi gak pernah kita kenal ceritanya, ya lama-lamanya bisa hilang juga sih. So, kira-kira ada yang tahu gak sih apa sih makna andalas buat kita sebagai anak muda Minang gitu ya? Bolehlah kita bahas sesaat lagi di calling selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baiklah teman-teman Pro2, kita masuk di pembahasan terakhir di Minang Pride ini ya. Jadi teman-teman Pro2, kali ini ya, kalau dari awal kita udah ngomongin pohon andalas sebagai flora identitas Sumatera Barat, sekarang coba kita lihat dari sisi yang lebih dekat lagi yuk. Apa sih pentingnya kita mengenal pohon andalas ini? Karena andalas ini bukan cuma soal batang, soal daun ataupun kayu, tapi ternyata ada sejarah yang ikut tumbuh bersamanya teman-teman. Pohon ini juga punya hubungan dengan kehidupan masyarakat Minangkabau loh, dan pernah dimanfaatkan juga untuk kebutuhan bangunan termasuk rumah gadang yang kita kenal sekarang. Bahkan nama andalas sendiri punya jejak yang kuat dalam sejarah Sumatera dan kemudian digunakan sebagai nama universitas, yaitu Universitas Andalas. Makanya teman-teman, ketika pohon ini semakin sulit ditemukan, yang perlu kita pikirkan itu bukan cuma soal kehilangan satu jenis tumbuhan, tapi juga bagaimana ya kita bisa menjaga bagian dari identitas lokal yang udah diwariskan dari generasi sebelumnya. Dan buat kamu anak-anak muda, menjaga budaya enggak selalu berarti harus melakukan sesuatu yang besar ataupun yang kuno. Kita bisa mulai dari mengenal, cari tahu apa yang ada di daerah sendiri, kenal dan cerita dengan cerita di balik nama sebuah atau tempatnya tadi ya. Dan juga harus tahu kenapa rumah gadang punya material tertentu, atau sekedar bisa menjelaskan nih sama teman-teman kamu yang mungkin belum mengetahui kayak ternyata andalas itu namanya itu nama pohon gitu. Jadi kelihatan cukup sederhana teman-teman, tapi pengetahuan seperti ini tuh rasa memiliki itu bisa muncul. Karena kalau kita sendiri enggak mengenal kekayaan daerah sendiri, siapa coba yang nantinya akan menceritakannya ke generasi kita, ke cucu-cucu kita. Dan pelestarian ini juga gak soal menanam pohon aja teman-teman. Kayak ada penelitian, pembibitan, perawatan, sampai memastikan pohon yang sudah ditanam ini bisa tumbuh dan juga berkembang. Artinya, menjaga andalas ini membutuhkan proses yang sangat amatlah panjang. So mungkin generasi kita punya kesempatan untuk melanjutkan proses itu. So guys, kalau selama ini kata andalas itu cuma terdengar seperti nama kampus ataupun sebutan lain untuk Sumatera, sekarang kita tahu ya, ada cerita lain di balik kata andalas. Ada sebuah pohon yang bernama pohon andalas, pohon yang menjadi bagian dari identitas Sumatera Barat, pohon yang pernah dekat dengan kehidupan masyarakat Minangkabau, dan pohon yang sekarang menjadi pohon yang membutuhkan perhatian supaya nggak cuma tinggal nama aja nantinya. Karena Minang Pride ini bukan cuma soal bangga dengan budaya Minangkabau aja teman-teman, tapi juga soal mengenal, menjaga, dan juga meneruskan apa yang menjadi bagian dari tanah tempat kita berpijak. Kita tutup dulu Minang Pride dan sampai berjumpa di Minang Pride berikutnya. Kita beralih ke program selanjutnya. Kita akan masuk ke Insta Inspirasi kita. Tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia, negeri yang membentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, adalah rumah bagi begitu banyak suku bangsanya, adat dan budayanya, ragam flora dan faunanya. Dirajut indah dengan kekayaan daratan dan lautan, disatukan utuh dengan keberagaman, dan dijaga kuat oleh setiap insan yang mencintainya. Itulah Indonesia, sekeping surga yang akan selalu terjaga pesonanya.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM Prodio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita masuk ke Insta, teman-teman. Dan di Insta kali ini kita bakal bahas sesuatu yang relate banget sama anak-anak muda. Pernah enggak sih kalau misalnya kamu merasa bangga karena jadwal kamu penuh banget, teman-teman? Kayak pagi sekolah ataupun kuliah, nanti habis itu lanjut organisasi, nanti sorenya ada kegiatan, malamnya masih ngerjain tugas, belum lagi ada chat yang harus dibalas, deadline yang harus dikejar, dan mungkin masih pengen punya waktu buat nongkrong. Terus ketika akhirnya punya waktu kosong, bukannya santai malah merasa bersalah. Ayo, duh ngapain ya, kayak aku harus ngerjain sesuatu gitu. Gimana teman-teman? Tapi hati-hati ya guys ya, bisa jadi itu kita sedang mulai merasa, melihat kesibukan itu sebagai ukuran produktivitas. Padahal sibuk dan produktif itu gak selalu sama, teman-teman. Ada orang yang sehariannya itu melakukan banyak hal, tapi sebenarnya gak ada yang benar-benar selesai. Namun ada juga yang cuma menyelesaikan beberapa hal penting, tapi hasilnya jauh lebih maksimal. Fenomena ketika seseorang merasa harus terus bekerja keras, terus bergerak, bahkan sampai melewati batas dirinya, ini dikenal dengan hustle culture, teman-teman. Nah ini yang mau kita bahas ya teman-teman ya, hustle culture. Nah, hustle culture ini adalah gaya hidup yang membuat seseorang terobsesi dengan pekerjaan atau produktivitas sampai waktu istirahat dan kehidupan pribadi ikut juga dikorbankan. Dan yang menarik, kadang kita nggak sadar sih sudah masuk ke pola-pola hustle culture tadi. Apalagi sekarang ini kita sering banget ngelihat pencapaian orang lain di media sosial. Ada yang mungkin udah kuliah sambil bisnis, ikut organisasi, menang lomba sana-sini, punya banyak kegiatan, dan kelihatan hidup nya super produktif ya teman-teman. And the end kita malah membandingkan diri kita, kok dia bisa ya, kok aku belum, kayaknya aku kurang usaha deh. Nah dari situ kita mulai ngerasa memaksakan diri teman-teman untuk terus melakukan sesuatu, padahal ya setiap orang kan punya kapasitas dan kondisi serta perjalanan yang berbeda-beda ya. Tapi sekarang pertanyaannya teman-teman, apakah kamu memang sedang produktif atau sebenarnya kamu cuma takut aja merasa tertinggal? Nah kita bakal bahas di selanjutnya. Kita akan coba kenalin dulu tanda-tanda kalau seseorang mulai terjebak dalam pembahasan kita kali ini, ada hustle culture. So stay tune di Pro 2 Bukit Tinggi. Jadi teman-teman, kita mulai menganggap sibuk itu sebagai bukti bahwa kita produktif ya. Padahal kalau kita sampai istirahat aja ini bikin kita merasa bersalah, mungkin ada perlu kita evaluasi gitu ya. Tapi sekarang coba cek diri sendiri, ada nggak tanda-tanda hustle culture yang selama ini kita lakukan? Nah, apa tuh tanda-tandanya? Jangan kemana-mana, tetap di Prodi 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Desa sering dipandang sebelah mata, padahal menyimpan potensi luar biasa yang belum tergali sepenuhnya. Dari hasil alam hingga kerajinan tangan, setiap desa punya keunikan yang bisa menjadi kekuatan ekonomi. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreatif, dampaknya bisa menembus pasar global. Banyak produk desa kini sudah dikenal luas berkat sentuhan inovasi dan teknologi digital. Anak muda desa juga mulai berperan aktif membawa perubahan dengan ide-ide segar. Mereka tidak hanya menjaga tradisi, tapi juga mengemasnya agar relevan dengan zaman. Dukungan komunitas dan akses informasi membuat desa semakin percaya diri untuk terus berkembang. Inilah bukti bahwa dari desa, kekuatan global bisa benar-benar terwujud.
2: Bapak! Bapak!
3: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo! Ayo! Ayo! Ah, kalah lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
3: Tidak mace, Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
3: Hus, kok diam sudah? Mace, terus masak?
2: Sudah.
3: Makan ah. Wih, batu ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
5: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
6: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
5: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
6: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
7: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Teman terbaik kamu.

0: Putri.
1: Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman produk, kita lanjut lagi pembahasan kita ya kan. Sekarang kita coba cek ke beberapa kebiasaan yang mungkin kelewatannya normal, kelihatannya normal, tapi bisa menjadi tanda kalau kita udah mulai nih terjebak di hustle culture tadi. Misalnya teman-teman produk ya, kamu nih terus memikirkan tugas ataupun pekerjaan, bahkan ketika sebenarnya sedang punya waktu untuk istirahat. Atau kayak kamu rela-rela nih mengurangi waktu tidur kamu karena merasa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Terus ada juga kayak mungkin sehari aja gak ngelakuin sesuatu yang produktif, kamu malah ngerasa kayak bersalah, kayak aduh hari ini gak ngapa-ngapain, kayak mana nih ya gitu ya. Padahal mungkin tubuh kamu tuh teman-teman produa memang sedang lagi butuh istirahat loh. Karena yang pernah aku baca juga, tanda lain itu kayak bisa berupa kayak terlalu terobsesi dengan kesuksesan, takut akan kegagalan, sulit menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan juga pekerjaan, sampai kayak merasa gak pernah puas dengan pencapaian diri sendiri. Nah ini nih teman-teman yang aku yang menurut aku cukup relate, yaitu adalah ketika kita selesai satu target, bukannya menikmati hasil yang udah kita capai, tapi malah langsung mikirin kayak target selanjutnya apa ya. Kayak contoh kamu dapat nilai bagus, nanti pengen dapat ini lebih bagus lagi gitu. Selesai satu tugas langsung mikir kayak ke tugas berikutnya. Berhasil mencapai sesuatu lah, tapi merasa kayak kurang, aku harus bisa juga ini gitu. Nah akhirnya hidup tadi terasa seperti perlombaan yang gak punya garis finish teman-teman. Dan masalahnya tubuh dan pikiran kita ini juga punya batasan loh teman-teman produa. Jadi kalau terus kita paksakan tanpa adanya istirahat yang cukup, kita bisa mengalami kelelahan ataupun stres. Bahkan kebiasaan kerja berlebihan dalam jangka yang panjang, ini akan berdampak pada kesehatan fisik dan juga mental kamu. Jadi bukan berarti kerja keras itu salah teman-teman, tapi yang jadi masalah itu adalah ketika ambisi kamu membuat kamu lupa bahwa kamu adalah manusia yang butuh makan, butuh istirahat, butuh waktu dengan keluarga, teman, dan juga ngelakuin hal-hal yang kamu suka. Karena produktif itu bukan berarti harus selalu sibuk teman-teman, terkadang istirahat juga bagian dari produktivitas loh. Nah, kalau ternyata beberapa tanda tadi ada di diri kamu,

Tenang ya teman-teman ya, jangan langsung panik karena kita nggak harus langsung mengubah semuanya. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita mulai, yang bisa kita lakukan. Kita bahas di pembahasan selanjutnya, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Kenapa wanita itu lebih banyak bicara dibandingkan laki-laki? Ketika para wanita berkumpul, tidaklah luput dari kegiatan bercerita. Namun, tahukah Anda? Faktanya, perempuan mampu mengeluarkan 20 ribu kata per hari, sedangkan laki-laki sebanyak 7 ribu kata setiap hari. Penyebabnya, karena dalam otak wanita memiliki lebih banyak protein berbicara yang berperan penting dalam perkembangan bahasa. Bahkan seorang wanita mampu mengucapkan variasi kalimat dan vocabulary dengan jumlah yang banyak sejak usia muda. Maka, wajar saja jika pada anak perempuan akan lebih cepat belajar berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki.
3: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

Baiklah teman-teman Pro 2, kita masuk ke part yang terakhir ya. Kalau dari tadi kita udah ngomongin hustle culture, ini bukan berarti kita disuruh jadi malas atau berhenti punya ambisi ya teman-teman. Ini malah justru sebaliknya. Kita tetap boleh punya target, tapi boleh juga kerja keras, tetap boleh mengejar mimpi. Tapi ada syaratnya, jangan sampai semua itu membuat kita lupa sama diri sendiri. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan itu adalah membuat batas teman-teman. Misalnya kayak kapan waktunya kamu harus belajar, atau kapan kamu harus bekerja, terus dan kapan waktunya kamu harus berhenti istirahat gitu ya. Jangan merasa harus selalu available setiap saat maksud aku. Kemudian kamu bisa buat nih yang mana yang harus diprioritaskan teman-teman Pro 2. Gitu ya. Jadi gak semua hal harus selesai dalam satu hari. Pilih aja mana yang memang penting dan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang gak kalah penting teman-teman Pro 2, jangan lupa memasukkan waktu istirahat ke dalam jadwal kamu. Karena istirahat ini bukan hadiah setelah kita menyelesaikan semuanya. Tapi istirahat itu memang kebutuhan teman-teman. Itu adalah kebutuhan banget gitu ya. Aku nyaranin nih untuk menetapin target sesuai kemampuan aja, membuat jadwal yang realistis juga, dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang membandingkan diri kamu sama diri orang lain, dan tentunya kamu bisa memberi ruang untuk diri kamu sendiri. Jadi kalau hari ini kamu melihat nih teman-teman kamu lebih cepat mencapai sesuatu, gak berarti kamu gagal ya. Kalau teman kamu udah punya pencapaian tertentu sementara kamu masih berproses, ya gak berarti kamu ketertinggal. Kita punya jalannya masing-masing teman-teman, karena kalau setiap hari kita cuma bisa melihat mencapai orang lain, kita bisa lupa melihat seberapa jauh sebenarnya kita udah berjalan. Dan mungkin ini yang perlu kita ingat teman-teman. Kita tuh gak harus selalu sibuk untuk membuktikan bahwa kita sedang berjuang. Kita gak harus selalu produktif untuk merasa berharga loh. Dan kita juga gak harus mengorbankan seluruh waktu untuk dan juga tenaga hanya demi terlihat sukses gitu ya. Kejar mimpi boleh. Punya ambisi ya boleh banget. Mau berkembang ya itu sih wajib. Tapi tetap kasih ruang buat diri kamu untuk bernapas ya, karena at the end, kesuksesan itu bukan cuma tentang seberapa banyak yang berhasil kamu capai, tapi juga tentang apakah kita masih bisa menikmati perjalanan kamu menuju ke tujuan kamu. So teman-teman Pro 2, kalau belakangan ini kamu merasa hidup kamu berisi tugas-tugas, deadline, target, dan juga pekerjaan, ya mungkin sekarang waktunya berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk memastikan bahwa kamu masih berjalan ke arah yang memang kamu inginkan. Kita tutup dulu Insta hari ini, kita lanjut lagi ke program selanjutnya. Bakal ada Pro 2 rupa-rupa buat kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Intermezzo. Cup, kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
2: Males bu, hujan terus soalnya.
1: Terus kalau sebulan hujannya gimana Cup?
2: Yang pasti bakalan banjir bu.
1: Intermezzo.
3: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
4: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.
5: Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidupnya Indonesia Raya.
6: Hey Nin.
7: Iya Tante.
6: Kapan nih sudah?
7: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
6: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
8: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
6: Ini kerja di mana sekarang?
8: Gajinya berapa?
7: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
6: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
7: Iya.
9: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Indonesia adalah rumah bagi beragam latar belakang budaya, suku, dan keyakinan. Perbedaan ini menuntut kita untuk memiliki tenggang rasa dalam kehidupan sehari-hari. Tenggang rasa berarti memahami tanpa harus menyetujui segalanya. Sikap ini menjaga hubungan sosial tetap harmonis meski pandangan berbeda. Dengan tenggang rasa, konflik dapat diredam sejak awal. Kita belajar menempatkan diri pada posisi orang lain. Maka, dari situlah persatuan bisa terus tumbuh.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk ke program selanjutnya. Menemani kamu selama 1 jam dari pukul 17 hingga pukul 18. Pro 2 rupa-rupa hadir di sore hari ini. Nah, kali ini teman-teman kita bakal ngebahas hal yang mungkin kebiasaan ya. Mungkin pernah dialami atau enggak, itu aku gak tahu ya. Kayaknya banyak orang yang mengalami ini teman-teman. Yang udah sikat gigi, tapi kok masih bau ya. Nah, jujur aja, pernah gak sih kamu kayak udah sikat gigi tapi kayak ngerasa kayak mulut udah merasa mulut fresh, tapi beberapa jam kemudian napasnya terasa kayak gak sesegar awal tadi, langsung gak. Terus mulai mikir deh kayak, lah padahal kan aku udah sikat gigi ya. Nah ternyata teman-teman, sikat gigi aja belum tentu cukup untuk membuat napas kita tetap segar sepanjang hari. Ada salah satu penyebabnya yang bisa sesederhana mulut yang kering. Nah, salah satu penyebabnya itu bisa sesederhana mulut yang kering. Air liur ternyata punya peran penting nih untuk membantu membersihkan sisa makan dan menjaga kondisi mulut. Jadi ketika mulut kering, bakteri akan lebih gampang berkembangnya teman-teman, dan akhirnya bisa memunculkan bau yang nggak sedap. Tapi selain itu teman-teman Pro 2, bisa juga sih karena masih ada sisa makanan yang menyelip di sela-sela gigi ataupun menempel di lidah kamu. Nah ini nih yang kadang suka kelewat, kayak kita sikat gigi di bagian depan, sikat gigi bagian belakang, atas, bawah, selesai. Tapi lidah, kelupaan, padahal lidah ini juga bisa menjadi tempat berkumpulnya bakteri teman-teman. Jadi ketika bakteri memecah sisa makanan, mereka bisa menghasilkan senyawa yang menimbulkan bau. Makanya nih, kalau kamu merasa sudah rajin sikat gigi tapi masih mengalami yang namanya bau mulut, ternyata itu belum tentu berarti kamu kurang rajin. Bisa jadi ada bagian yang belum kamu bersihkan. Dan ternyata penyebab bau mulut itu juga gak selalu cuman soal makanan ataupun kebersihan mulut loh teman-teman Pro 2. Ada nih beberapa kondisi lain yang bisa menjadi penyebabnya. Apa aja yuk? Ya, buat kamu yang penasaran, yang pengen tahu, jangan kemana-mana. Pastikan dulu kamu stay tune di 94,8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan lagi nanti setelah beberapa lagu yang satu ini.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Siapa bilang olahraga cuma soal keringet dan capek? Dari lapangan futsal, jogging sore, sampai goes bareng teman, olahraga ngajarin kita banyak hal. Mulai dari disiplin, kerjasama, dan pantang nyerah. Bahkan, banyak atlet Indonesia yang memulai mimpinya dari lapangan sederhana di lingkungan rumah. Jadi, kalau hari ini kamu masih suka mager, mungkin ini saatnya bergerak sedikit lebih banyak. Karena tubuh yang sehat bikin kita lebih siap buat ngejar mimpi. Siapa tahu, langkah kecil hari ini jadi awal prestasi besar di masa depan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
4: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden.

responden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
2: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana. Aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: tumbuh subur di ND Nusa Tenggara Timur. Pohon sukun menjadi salah satu tanaman yang difavoritkan penduduknya. Batangnya yang teduh dan ringan bisa digunakan untuk membuat rumah. Kulit kayunya bisa digunakan sebagai bahan pembuat pakaian. Buah dan daun mudanya pun mengandung gizi tinggi untuk dimakan. Tidak heran jika di tempat asalnya, pohon ini disebut juga sebagai pohon kehidupan. Keistimewaan ini yang menjadikan pohon sukun begitu disukai oleh Insinyur Soekarno ketika beliau menjalani masa pembuangan di ND pada 1934. Beliau sering menghabiskan harinya untuk bermenung di bawah pohon sukun. Hingga pada satu ketika, gagasan tentang dasar negara Indonesia terlintas di pikirannya. Itulah Pancasila.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kaum muslimin dan muslimat di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, jelang kita menunaikan ibadah salat maghrib hari ini, mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran. Kali ini Quran Surah Al-Waqi'ah ayat 1 hingga 62 dibacakan Rulianti Fatul Faiha dari Pondok Abi Center.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rulianti Fatul Faiha dari Pondok Pesantren Abi Center. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

Masjid Raya Kota Baru adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Nagari Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1922 dengan arsitektur merupai Masjid Rau-Rau yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, yaitu berupa perpaduan antara arsitektur Minangkabau dengan Persia. Masjid ini sempat mengalami kerusakan cukup berarti akibat gempa dengan kerusakan terparah terjadi pada tahun 1926. Yang pada saat itu, masjid ini masih dalam tahap pengerjaan, sehingga mengakibatkan pembangunannya baru dapat diselesaikan pada tahun 1933. Masjid ini terletak tidak jauh dari kawasan yang dikenal sebagai kawasan Seribu Rumah Kadang, atau sekitar 37 km dari Padang Aru, ibu kota Kabupaten Solok Selatan. Saat ini, selain digunakan untuk aktivitas ibadah umat Islam, masjid satu lantai ini juga digunakan sebagai sarana pendidikan agama bagi masyarakat sekitar. Bahkan telah menjadi salah satu daya tarik wisata terkenal di Kabupaten Solok Selatan. Masjid yang awalnya bernama Masjid Batu Kota Baru ini mulai dibangun pada tahun 1922. Namun pembangunan masjid ini baru benar-benar selesai pada tahun 1933. Karena pada 28 Juni 1926 terjadi gempa bumi berkekuatan 7,6 skala Richter yang berpusat di Padang Panjang, yang mengakibatkan dinding-dinding masjid ini mengalami kerusakan parah. Menyusul kejadian gempa tersebut, orang-orang Jepang diketahui telah berada di Solok Selatan. Saat itu, secara tidak sengaja, pemuka masyarakat sempat bertemu dengan arsitek asal Jepang, lalu meminta pendapatnya, apakah masjid ini masih memungkinkan untuk digunakan? Kemudian setelah diteliti, arsitek asal Jepang itu mengatakan bahwa masjid ini masih layak digunakan. Meskipun termasuk salah satu masjid tertua, sejak dibangun masjid ini belum pernah dibuka secara besar-besaran. Masjid ini juga

belum banyak mengalami renovasi, sehingga keasliannya masih tetap terjaga. Renovasi yang pernah dilakukan hanya berupa perbaikan dinding yang rusak akibat gempa yang biayanya diperoleh secara swadaya, baik dari masyarakat sekitar maupun dari perantauan pada tahun 1947. Tanpa mengubah bentuk aslinya, puncak masjid ini juga pernah diperbaiki dua kali, yakni pada tahun 1980 dan 1992. Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah setempat memberikan bantuan untuk membangun gerbang di halaman masjid ini. Perpaduan dari berbagai corak terlihat jelas pada arsitektur masjid ini, umumnya yaitu Persia dan Minangkabau. Seperti arsitektur masjid khas Minangkabau lainnya, atap masjid ini terdiri dari beberapa tingkatan yang sedikit cekung. Hanya saja di tingkat atap teratas, terdapat ruang berbentuk persegi dengan empat atap bergoncong mengarah ke empat penjuru mata angin yang dilengkapi dengan mustaka di bagian tengah. Menurut Tamrin, pemuka masyarakat setempat, empat goncong melambangkan empat raja dari empat suku yang bermukim di kawasan alam Surambi Sungai Pagung, yaitu Melayu, Kampai, Panai, dan Tigulare. Sementara mustaka yang menjulang setinggi lebih kurang 1,5 meter merupakan perlambangan bahwa empat raja tersebut bertuhan kepada yang satu, yakni Allah. Secara keseluruhan, arsitektur pada masjid ini menyerupai arsitektur Masjid Rau-Rau di Kabupaten Tanah Datar. Dalam pidato peringatan 100 tahun Masjid Rau-Rau pada tahun 2008, Sadiq Pasadiku, Bupati Tanah Datar waktu itu menyebutkan bahwa masjid ini memang diminta dibangun serupa dengan Masjid Rau-Rau. Namun berbeda dengan Masjid Rau-Rau, masjid ini memiliki dua menara. Hanya saja menara yang masing-masing menyatu dengan atap di sisi kiri dan kanan tersebut berbentuk sama dengan yang terdapat di Masjid Rau-Rau, yaitu memiliki ruang berbentuk segi delapan dengan atap berbentuk

Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Tahukah kamu, pariwisata inklusif dan aksesibel itu tentang bikin semua orang bisa liburan dengan nyaman, tanpa merasa dibatasi kondisi fisik, usia, atau kebutuhan khusus. Tempat wisata yang ramah kursi roda, punya guiding block, dan informasi yang jelas bukan fasilitas mewah, tapi hak semua wisatawan. Dengan desain yang inklusif, penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil sampai anak-anak bisa menikmati destinasi tanpa ribet. Konsep ini juga bikin pengalaman liburan menjadi lebih aman, nyaman, dan manusiawi untuk semua pengunjung. Dari sisi ekonomi, pariwisata inklusif juga membuka pasar yang lebih luas dan bikin destinasi makin relevan di era sekarang. Jadi, liburan seru itu bukan soal siapa yang paling kuat jalan jauh, tapi soal siapa saja yang bisa ikut bahagia.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Tahukah kamu, bawang putih ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan loh, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah membantu mencegah penyakit kanker. Menurut penelitian dari American Institute for Cancer Research, bawang putih mengandung berbagai senyawa penting seperti antioksidan alami, senyawa antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kandungan-kandungan senyawa tersebut dipercaya dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu, seperti kanker usus besar, lambung, dan prostat. Jadi mulai sekarang jangan remehkan sekecil berbau tajam ini ya. Sedikit bawang putih di makananmu bisa jadi langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat.

0: Baiklah teman-teman Pro 2, kita gabung dulu ke Pro 2 Jakarta di ajang Music Live Chat di hari ini. So kayaknya aku juga kebal pamit undur diri. Terima kasih buat hari ini teman-teman. So see you tomorrow and enjoy bareng Pro 2 Jakarta.
1: Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. Info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
3: Info Pro 2.
2: Informasi yang pertama, ada tour Ariana Grande, Eternal Sunshine, dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta US dollar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar.
3: Info Pro 2.
2: Informasi kedua datang dari Lollapalooza, India, yang resmi mengumumkan deretan line-up pengisi acara untuk event yang akan digelar pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027. Dan ada nama Isyana Saraswati yang jadi sorotan usai menjadi satu-satunya musisi asal Indonesia yang akan tampil di festival skala besar Lollapalooza.
3: Info Pro 2.
2: Informasi ketiga adalah George Michael yang kembali menyapa layar bioskop lewat film dokumenter berjudul George Michael The Faith Tour, yang baru aja merilis trailer perdananya, di mana film ini menampilkan rekaman asli dari dua malam pertunjukan di Palais Omnisport de Paris, Bercy, tahun 1988. Di mana trailer ini dibuka dengan Careless Whisper, yang kemudian beralih ke Father Figure sebelum berakhir di lagu utama tour tersebut, Faith. Dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Amerika Serikat dan Kanada pada tanggal 11 Desember.
3: Info Pro 2.
2: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
3: Info Pro 2.

0: FM Jakarta dan dirilai Progo FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya masih ditemenin sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan gue bakal nemenin lo, teman berdua. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik. Ya, bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih, teman berdua. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Produa FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam hari ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Pierre, boleh banget teman Produa. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Produa FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini, teman Produa, selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier. Halo. Wow, apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak, kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget, jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini.
1: Karena kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya, terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih dibilang ya, April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret ya, Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga, betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pasti. Tapi yang pasti happy banget karena wow, ternyata ada 3 lagu aja nih. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya, 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan
1: cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana kan sekarang masih sekolah juga, itu gimana tuh bagi jadwalnya, promosi, bikin lagu, sekolah, ya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya kak.
0: Betul.
1: Kayak waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak oh oke okay. Berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya ke Jakartanya siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu kita kali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi, bikin lagu, promosi, terus sekolah. Terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya, dalam tanda kutip lah ya.
1: Apa ya, aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya, betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya? DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget, yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi, dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak his atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Benar.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya? Juga.
1: Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: itu dia maksudnya tahun tapi ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karaina tuh yang kayak tuh ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh gitu. Iya benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah teman bro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Barengan sama Shakira, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo, Idi.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawabnya. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi, Kak.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya, Kak. Tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya, Kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga. Okay. Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan, deket-deket. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira, harus enggak sih maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tahu, karena kita enggak ada yang tahu kan. Misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu. Nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Benar.
1: Kita enggak ada yang tahu.
0: Benar. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, yeah, that's fine gitu kan.
1: Okay. Kalau misalnya dia to the point juga kayak kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya. Berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Gak juga lagi, aku diutil parah. Sumpah. Bahkan aku bisa yang kayak aku suka belum sebenernya suka yang kecil.
0: Aduh. Oh bisa.
1: Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya, ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, ini gimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu kalau misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, Okay, itu red flag parah.
0: Okay.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain.
0: Betul.
1: Iya kan. Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal yang gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya, dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, udah. Jadi sok.
1: Paham kan kayak maksud aku, Kak?
0: Paham. Paham banget
1: kok. In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang gak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influence sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin, ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu bener-bener stranger gitu. Kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan, tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah yang nice apa tuh?
1: Aku saking, maksudnya aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mengajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja, misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung
1: ya. Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteksnya nge-DM tuh apa, konteksnya chat tuh apa gitu.
0: Okay.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini, nah
0: Okay. Itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.

0: Kadang tuh nggak seburuk itu. Terus kayak
1: Oke.
0: kita juga nggak tahu ke depannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
1: Asik.
0: Widih,
1: Asik.
0: itu aku jujur.
1: Menarik. Menjadi salah satunya atu satu-satu.
0: Satu-satunya atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
1: Aduh, keren banget, keren banget.
0: Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
1: Oke. Berarti berarti apa? Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
0: Aku tuh gak masalah sih. Cuma yang gak gimana-gimana itu sih, Kak. Aman aja.
1: Aman aja ya sebenernya ya.
0: Aman aja. Yang penting emang pasti ya teman-teman.
1: Nah, itu dia.
0: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
1: Betul. Betul. Aduh. Bener. Tapi ada yang bilang nih ya, ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
0: Hey, hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
1: Aduh.
0: Tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
1: Betul, betul. Jadikan salah satunya berarti itu ya.
0: Kalau yang menjalani satu-satunya aja.
1: Okay,
0: tapi kalau udah selesai, ya udah aja
1: ya
0: gitu.
1: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
0: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
1: Betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
2: Yeah.
1: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya. Gimana
2: kakak suka nggak?
1: Apa ya? Kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
2: Ya kan.
1: Iya kan.
2: Makasih loh.
1: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
2: Itu sih kak, karena aku maksudnya orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen liatin di situ tuh yang kayak ya jatuh cinta aku se-happy ini loh.
1: Okay. Gitu.
2: Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
1: Benar.
2: Iya dong. Sih. Karena sekarang tuh identik dengan kegalauannya aja.
1: Yes, benar. Tapi
2: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
1: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
2: Betul.
1: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah cerita yang
2: sederhana itu loh.
1: Betul. Itu dia . Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
2: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
1: Aman kok, tenang aja.
2: Aman baik.
1: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
2: Agaknya langsung gak aman.
1: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih, katanya mau nanya, okay. Shakira kapan rilis lagu galaunya?
2: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
1: Betul. Oke.
2: Jadi doain aja secepatnya guys.
1: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
2: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai.
2: Maksudnya,
1: ya.
2: Cukup deh bocilnya yuk.
1: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
2: Saya juga tumbuh loh.
1: Iya gitu. benar. Oke, lanjut lagi.
2: Oke,
1: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas apa yang DM, cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
2: Kakak ini mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah pasti itu.
1: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
2: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah enggak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu enggak pasti ya.
1: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
2: Jangan berharap sama yang beda agama.
1: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya, jatuh cinta emang manis noy, apalagi kalau seagama.
2: Itu dia kak, makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya kan.
2: Masih banyak, maksudnya di agama kita banyak banget lokal. Gitu loh.
1: Betul.
2: Yuk. Betul. bisa yuk.
1: Bisa. Cari ya. Oke.
2: Banyak.
1: Oke, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
2: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya? Idol 14.
1: 14, benar.
2: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
1: Iya. Emang
2: karena
1: seru mereka.
2: Aku di awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
2: Kalau itu sih Kak Kezi.
1: Kak Kezi.
2: Itu sih Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Kak Ozi, Bang Dandi.
1: Oke, banyak juga ya berarti ya.
2: Lumayan.
1: Betul. Tapi emang seru sih Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
2: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak siap kampung.
1: rame juga rame banget gitu.
2: Ramainya sih sedesa menurut aku.
1: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan nggak yang lu lu alami ketika recording lagu DM ini?
2: Sebenarnya ini menurut aku dari tiga lagu aku yang paling sulit lagu ini.
1: Oke, okay, kenapa tuh?
2: Untuk dibawain live ya.
1: Oke. Okay.
2: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, iya, iya, kebayang-bayang.
2: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak, oke, okay, pas di rekaman tuh aku masih oke, okay, pas bawain live, assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau dipowerin tuh jadi aneh lagunya kan.
1: Bener.
2: Karena aku pengen kayak stop, gemes, gitu. Bener, bener. Makanya menurut aku lagu ini susah. Makanya waktu produksi, alhamdulillahnya, benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya tuh kayak gampang aja kayak satu-satu banget.
1: Iya iya kayak jadi
2: apalagi vokal daerahnya kakak dia kan.
1: Oh jadi, wow oke okay.
2: Ya.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. I know. Ya, benar sih. Tadi gue dengerin juga. Maksudnya apa ya teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu. Asik. So ngerti banget musik nih.
2: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget nih.
2: Anak musik banget loh.
1: Oh gitu. Oke, oke, oke, oke. Tapi gimana maksudnya tadi kan dibandingin sama dua lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku
2: dan juga
1: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
2: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
1: Oke, okay, oke, okay, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
2: Betul.
1: Bener kan buat betul, apa betul, next betul. Mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba iya, sesuatu yang baru lagi mungkin.
2: Mungkin yang lebih sulit dari dia. Aduh. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke okay, oke. Okay. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka yeah. sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira yeah, gitu. Kan.
2: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak.
1: Mm-hmm.
2: Kayak dan aku tuh termasuk ke musik yang komo bukan yang emang ikutin okay. musik.
1: Hmm.
2: Paham gak sih kak Kempo? Yeah. Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
2: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh.
1: Mm-hmm.
2: Tau kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes. Bener-bener.
2: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
2: Okay. Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Iya, bener.
2: Jadi kayak, oke, okay, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus riff and drums gitu-gitu.
1: Mm-hmm.
2: Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih, apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke, okay, oke. Okay. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
2: Well, aku sebelumnya, fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan okay. itu galau.
1: Oke.
2: Okay. Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Oh, wow, oke.
2: Okay. Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku maunya yang gini.
1: Oke, okay. Oh I see. Tapi gak menutup kemungkinan, nanti akan ada lagu galau lagi ya.
2: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekarang lagi centil era dia. Oh
2: iya tadi. Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
2: Yes.
1: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
2: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
1: Pengennya galau.
2: Makanya,
1: ya.
2: Doain ya semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
1: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih, kayak Isman Abdullah.
2: Coba dong ya, galau-galau gitu.
1: Betul, doain aja ya. Mungkin ya nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
2: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
1: Warna biru? Kenapa tuh?
2: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
1: Betul.
2: Terus kayak sambil merasakan aduh gue di DM-i gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
1: Oke, okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
2: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
1: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay.
2: Ya,
1: bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
2: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nicholas Saputra, kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
1: Yang penting funny ya.
2: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
1: Betul, in this era ya kan.
2: In this era yang bikin stres ini. Jarang banget.
1: Oke. Okay. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
2: Ada.
1: Ada ya? Bisa dicek di mana?
2: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
1: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
2: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
1: Pasti dong, pasti ada.
2: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk Solo Sumareko nih langsung kayak, kayak kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 satu.
1: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
2: Iya, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
1: Yes.
2: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di-style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
1: Betul.
2: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
1: Alright. Thank you so much Shakira. Thank you.
2: Thank you so much.
1: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
2: Yep. Betul banget. Let's go.
1: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya ada. Di YouTube MV-nya juga ada, bisa ditonton dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: Shakira.
1: Alright, bye-bye teman Pro 2.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Selamat malam teman-teman Pradio. Hai, ketemu lagi sama Ica Maisa di malam hari ini, di hari Jumat ya. Malam Sabtu nih, Saturday night banget teman-teman ya. Dan semoga nih kamu gak bosan dengerin suara aku ya. Kalau udah di hari Jumat itu artinya kita udah ada di mana, ayo. Kita udah ada di Klinik Pradio ya teman-teman ya. Kita akan bahas informasi seputar kesehatan kali ini. Dimana kali ini cocok banget buat para Gen Z nih, kalau yang apa-apa sekarang dikit-dikit ngopi gitu ya. Jadi topik kita hari ini adalah ngantuk kopi lagi, begadang gas lagi. Yadah, kalimat yang udah jadi moto hidup banget kayaknya ya. Dan kayaknya emang kita nih perlu ngobrol dulu nih, apalagi buat anak-anak muda yang kayak kita, begadang yang kadang nih kerasa jadi bagian dari kehidupan ya. Dan tugas belum selesai, deadline-nya masih numpuk, tapi matanya udah mulai berat nih. Solusinya apa? Bikin kopi atau ngekuririn kopi gitu kan. Terus lanjut lagi nih. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh kita ketika kurang tidur dan kemudian mencoba melawan rasa kantuk dengan kafein? Apakah kopi itu benar-benar bisa gantiin tidur atau cuma ngebuat kita tuh ngerasa lebih kuat sementara? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin tentang hal ini barengan sama Naila Amara Barokah, yang dipanggilnya justru Amara ya, bukan Naila. Halo Naila Amara.
1: Halo Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Sangat-sangat baik dan bahagia sekali Kak.
0: Oke, bahagia sekali kamu ya. Waduh, kayaknya bakal seru nih ngobrolnya ya. Karena kayaknya ini kayak relate buat semua orang deh topik kita hari ini ya.
1: Iya Kak, Gen Z banget gitu.
0: Gen Z parah kan, secara kan aku juga Gen Z gitu kan. Real loh ini, bukan bohong. Dan juga Amara ini merupakan mahasiswi dari Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi ya.
1: Benar.
0: Oke. Langsung aja deh kita tanya-tanya ya, Amara, sudah siap? Udah siap belum?
1: Sudah siap nih.
0: Nah, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi di tubuh kita waktu kita tuh kayak ngerasa ngantuk tuh sebenarnya?
1: Nah, jadi sebenarnya tuh Kak, kalau kita mulai ngantuk, itu tubuh kita tuh lagi ngasih warning buat kita loh Kak. Jadi kayak notifikasi HP yang terus-terusan bunyi. Jadi kayak, hey, waktunya buat istirahat gitu loh Kak. Jadi selama kita bangun dan beraktivitas, ada zat yang namanya adenosis, yang makin lama makin numpuk di otak. Nah, adenosis ini salah satu yang bikin kita ngerasa lelah dan mengantuk. Makanya kalau sudah seharian berkuliah, nugas, praktikum, terus malamnya masih lanjut organisasi atau scrolling TikTok kan Kak, biasanya kan. Jadi lama-lama pasti mata pasti berat, benar gak Kak?
0: Iya, benar banget.
1: Jadi sebenarnya kalau ngantuk itu bukan berarti kita mager, tapi tubuh kita itu memang lagi minta di recharge aja ya Kak ya.
0: Berarti jadi, aku sekarang disuruh tidur nih.
1: Boleh Kak, boleh, boleh, biar aku aja yang ngomong Kak.
0: Boleh, boleh ya. Berarti sebenarnya apa sih yang terjadi sama tubuh kita kayak kalau kita tuh menahan si kantuk itu sebenarnya? Bahaya gak sih sebenarnya itu?
1: Bahaya Kak.
0: Iya ya? Ada efek sampingnya ya berarti nanti
1: iya,
0: ya?
1: Iya Kak. Banyak efek sampingnya tuh Kak.
0: Boleh sebutin spill dikit-dikit gak efek sampingnya, salah satunya apa yang paling mungkin kita ngerasa kayak anggapnya enteng tapi ternyata tuh lama-kelamaan tuh justru kayak parah nih hasilnya gitu? Apakah bisa menyebabkan sakit yang kronis juga?
1: Karena setelah kurang tidur itu otak kita tuh bisa nggak biasanya tuh nggak bisa diajak kerja maksimal Kak. Fokus berkurang, mata kita jadi berat dan bawaannya pengen rebahan terus aja. Bener nggak Kak?
0: Iya. Yeah. Kayak linglung ya. Juga nggak sih kita?
1: Nah di situ biasanya muncul kalimat sakral biasanya. Kopi dulu deh, baru lanjut. Bener gak Kak?
0: Iya, ada yang kayak gitu tuh.
1: Jadi kafein dalam kopi itu memang bisa membantu kita ngerasa lebih waspada dan mengurangi rasa kantuk untuk sementara saja Kak. Jadi kita ngerasa lebih fresh dan bisa fokus lagi. Tapi masalahnya kopi itu bukan tombol untuk skip tidur. Jadi walaupun kita sudah minum kopi dan ngerasa melek, tubuh kita sebenarnya tuh tetap butuh tidur. Jadi kopi boleh membantu, tapi jangan sampai dijadikan alasan aman, belum tidur juga, kan udah ngopi.
0: Tapi sebenarnya emang bisa bikin fokus ya kopi itu ya?
1: Sebenarnya bisa Kak, tapi hanya untuk sementara waktu saja.
0: Enggak terus-terusan. Enggak. Gitu ya.
1: Jadi orang sakit pula kita nanti.
0: Iya sih. Jadi orang-orang yang kayak tidur 48 jam itu kayak cuman menunda-nunda penyakit yang ada di tubuhnya juga ya, karena minum kopi. Ada itu yang sampai 5 gelas per hari gitu ya. Bahaya enggak sih kebanyakan
1: bahaya,
0: kopi?
1: Bahaya, Kak.
0: Iya ya. Kebanyakan bahaya kopi itu justru bahaya gitu ya, bukan membantu gitu. Jadi kayak kalau misalnya kayak kamu udah kerja di kantor, bos bilang kayak deadline-nya harus besok, sedangkan kerjaan tuh numpuk banget. Say no ya buat itu ya. Kayaknya udah masuk toksik deh itu kantor ya.
1: Toksik, Kak.
0: Toksik banget gitu. Tapi dari sisi farmasi sendiri gimana sih sebenarnya kafein itu bekerja di dalam tubuh? Karena sebenarnya kan kalau kafein itu kan bukan hanya di kopi juga ya. Kalau nggak salah matcha juga punya kan ya?
1: Punya, iya. Kak, punya.
0: Nah, kerja kafein itu gimana tuh di tubuh kita?
1: Nah, kalau dijelaskan versi gampangnya aja nih ya, Kak. Kafein itu kayak ngeblok sinyal ngantuk di otak kita, Kak. Jadi tadi kan ada adenosis yang bikin kita ngerasa ngantuk. Nah, kafein bekerja terutama dengan menghambat reseptor adenosis kita. Nah, akibatnya rasa kantuk jadi nggak terlalu terasa dan kita bisa ngerasa lebih alert aja kan. Makanya setelah minum kopi biasanya muncul perasaan okay, hidup gue kembali lagi nih, bener gak? Nah, tapi sebenarnya bukan berarti tubuh kita tuh sudah gak capek. Kafein cuma membuat rasa kantuknya berkurang sementara saja, Kak, begitu.
0: Nah, tapi sebenarnya menurut kamu tuh efek dari si kopi itu buat tubuh setiap orang tuh sama apa enggak? Soalnya setahu aku ya, di aku mungkin worth nih si kopi itu bisa apa menunda kantuk gitu, membuatkan aku malah justru susah tidur malamnya. Tapi ada juga yang bilang kayak kalau di aku sih kopi itu nggak ngaruh. Menurut kamu sama apa beda sih sebenarnya?
1: Nah,
0: apakah itu cuma pikiran?
1: Tapi betul, Kak, itu cuma pikiran aja.
0: Oh iya.
1: Nggak juga, Kak, sebetulnya itu tuh kayak skincare loh, Kak.
0: Skincare ya?
1: Iya, cocok-cocokan aja. Ada orang yang baru minum beberapa teguk kopi langsung wah melek banget gitu kan ya, Kak. Tapi ada juga yang minum kopi sore dan malamnya masih bisa tidur biasa aja. Jadi nggak semua orang tuh pasti beda-beda, Kak. Nah, respon tubuh terhadap kafein memang biasanya berbeda-beda. Bisa dipengaruhi oleh kebiasaan minum kopi, sensitivitas tubuh, kondisi masing-masing orang, dan kapan kopinya diminum. Jadi jangan karena teman kita kuat minum kopi beberapa gelas terus kita ikut-ikutan. Tubuh setiap orang punya respon yang berbeda-beda. Jadi jangan FOMO ya, Kak, ya kan Gen Z ini FOMO abis sekarang nih, Kak.
0: Kayaknya kamu emosi banget ya, jangan FOMO. kayaknya banyak ya di lingkungan kamu kayak gitu ya.
1: Banyak, Kak, kan Gen Z.
0: Iya, kalian gak ngopi gak Gen Z gitu. Apa-apa tuh ngopi, padahal dulu tuh kalau dulu tuh bahas dulu kayaknya anak muda tuh jauh banget dari kopi deh. Yang ngopi itu orang-orang bapak, tua gitu ya. Bahkan kopi pahit kayak americano tuh bukan anak muda banget. Tapi justru sekarang tuh berbalik gitu. Aduh. Tapi sebenarnya kayak apa ya? Dari perspektif farmasinya lagi deh gitu. Kalau kita kebanyakan begadang sebenarnya apa sih yang akan terjadi sama tubuh kita sendiri? Apakah kita akan menolak nih untuk selalu beristirahat atau gimana nih sebenarnya?
1: Nah, kalau begadang cuma sekali mungkin kita masih bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Tapi kalau sudah jadi rutinitas, nah ini yang perlu diperhatikan, Kak. Kurang tidur bisa bikin kita gampang capek, susah fokus, kemampuan belajar kita terganggu, kakak pun bekerja pasti terganggu. Nah, mood kita juga pasti berantakan. Nah, contohnya nih, malamnya kita bilang cuma mau ngerjain tugas sampai jam 11. Nah, tahu-tahunya lihat jam sudah jam 2 pagi. Besok paginya alarmnya udah bunyi, rasanya pengen debat sama alarm. Karena pola seperti itu terus diulang, tubuh kita bisa semakin terbebani. Jadi jangan begadang dianggap sebagai gaya hidup zaman sekarang seperti itu, Kak.
0: Karena kayaknya biasanya kayak kalau mungkin kota-kota besar ya, kalau aku lihatnya kayak anak muda itu baru mungkin keluarnya di jam 10 malam, baru pulangnya pagi gitu kan. Justru malah jadi gaya hidup buat mereka, padahal sebenarnya itu enggak sehat gitu. Padahal tubuh kita itu adalah jam-jamnya istirahat tuh gitu.
1: Iya, benar, Kak.
0: Tapi nih ya, kan ada orang yang merubah kayak malamnya tuh jadi siang, mereka produktif, siangnya justru apa? Itu kalau apa namanya, kalau si sealam-alam itu apa sih bilangnya gitu ya, kalau kayak jadi kayak nokturnal gitu ada pengaruhnya juga gak sih?
1: Pengaruh, Kak, sangat berpengaruh karena tubuh kita tuh bekerjanya di malam hari, Kak. Jadi sangat berpengaruh kalau rutinitas kita tuh
0: berubah,
1: jadinya terganggu kak.
0: Jadi justru kayak sebenarnya justru balik-balik lagi nanti ke kesehatan juga ganggunya gitu.
1: Iya.
0: Sebenarnya penyakit apa sih yang paling bisa di kayak apakah bisa juga kanker, tumor atau kayak
1: kanker
0: gitu?
1: Kanker sangat sangat bisa mempengaruhi dari kopi ataupun
0: begadang
1: kak.
0: Oh iya.
1: Mm-hmm. Gagal jantung, gagal ginjal itu juga bisa kak.
0: Oh iya.
1: Mm-hmm. Jadi hati-hatilah ya kak ya.
0: Mungkin sekarang kayak ngerasa, wih masih muda kan aku gitu. Jadi nggak perlu lah. Ternyata justru karena kita selalu memupuk hal kayak gitu tuh yang justru bisa bikin kita jadi gampang sakit nanti kemudiannya. Mungkin anggap sekarang kuat, rajin olahraga, tapi kayak gaya hidupnya nggak sehat ya udah sama aja gitu ya. Tapi kadang kan abis begadang nih ya. Kita tuh kadang suka ngerasa capek, lelah gitu, sulit fokus juga, atau malah gampang bad mood di siangnya gitu kan. Itu aku banget sih, itu kayak aku kalau kurang tidur kayak gak usah ganggu deh gitu.
1: Iya kak, nah, sama banget kita.
0: Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan hal itu?
1: Nah, karena tubuh dan otak kita itu juga butuh waktu untuk pemulihan. Kayak yang Amara bilang tadi kak, dia butuh recovery. Kalau kita tidurnya cukup, tubuh punya kesempatan untuk melakukan proses pemulihan itu. Nah, tapi kalau kita malah begadang, waktu untuk pemulihannya jadi kepotong dong, bener dong?
0: Iya, iya.
1: Makanya besoknya bisa muncul paket lengkap nih, badan lemes, susah fokus, gampang lupa, terus moodnya juga gampang berubah, mood swimmingnya kak, swing. Kadang masalah kita rasanya jadi, duh kenapa semua orang hari ini bikin kesel, padahal bisa jadi kita cuma kurang ngantuk. Kurang tidur.
0: Kayaknya udah butuh tidur nih si Amara ya. Justru kayaknya sama-sama butuh tidur pulang nih. Tapi bisa gak sih emang tubuh kita tuh kayak terbiasa dengan kurang tidur? Karena kalau kita lihat secara garis besar nih, banyak banget kan public figure sebenarnya yang kayak mengurangi waktu tidurnya demi produktivitas mereka yang benar-benar jadwalnya tuh padat. Sebenarnya menurut kamu emang bisa terbiasa atau justru ya memang terbiasa bisa, tapi tetap ujung-ujungnya tuh pada kesehatan gitu.
1: Nah, tubuh kita benar-benar terbiasa dengan kurang tidur. Ini yang sering banget disalahpahami sama orang-orang banyak ya kak. Kita mungkin ngerasa aku udah bisa kok tidur jam 2 pagi. Tapi sebenarnya terbiasa bukan berarti tubuh kita tuh sudah nggak membutuhkan tidur. Misalnya awalnya tidur larut terasa berat, lama-lama kita ngerasa biasa aja. Tapi kebutuhan tubuh untuk istirahat tetap ada. Jadi jangan pakai kalimat udah biasa nih, aku nih begadang udah biasa nih, sebagai bukti kalau begadang itu aman. Kita bisa jadi tubuh kita tuh sudah terbiasa dengan polanya, bukan berarti kurang tidurnya jadi tidak berdampak, bukan seperti itu.
0: Karena kayak aku juga kayak sering memikirkan kayak orang-orang yang ngomong kayak, aku tuh gak bisa tidur kalau di bawah jam 12 atau di... Menurut aku ya semua tuh juga termasuk pikiran juga gak sih?
1: Iya kak.
0: Kan? Karena aku sempat pernah dulu juga memang ada agak insom kayak gitu. Cuman beberapa saat kemudian kayaknya aku bisa deh mengatasi itu. Aku memaksa tubuh aku tidur gitu. Walaupun kayak gimana pun caranya kayak apa ya, ada penelitian yang pernah aku baca deh kayaknya kalau gak salah kayak at least 15 menit kalau kita udah merem terus kita gak ada pergerakan sama sekali itu pasti bakal ketiduran gitu.
1: Iya bener banget ya kan?
0: Bener. Dan salah satunya juga menurut aku salah satunya juga olahraga bisa ngebantu kita cepet tidur gak sih?
1: Bisa kak.
0: Iya kan? Karena itu kerasa banget di aku.
1: Iya kak,
0: gitu.
1: Karena kita udah capek-capek banget terus pasti cepet banget tidurnya kak.
0: Justru itu kayak
1: karena lelah
0: apa ya, lebih sehat ya kayak gitu ya olahraga. Iya, terus tidurnya juga jadi oke gitu. Om Ded aja kalau kita lihat tuh tidurnya cepet loh guys. Iya kan. Tapi ada nggak sih kayak perbedaan antara kita ngatasin rasa kantuk itu sama kopi dengan benar-benar mengatasi sebenarnya penyebabnya?
1: Nah, ini gampangnya begini nih kak. Kalau kita ngantuk karena kurang tidur, terus kita minum kopi, kita sebenarnya cuma ngurangi rasa ngantuknya aja. Tapi kalau kita tidur cukup, kita justru menangani salah satu penyebab kenapa kita mengantuk. Bener gak kak?
0: Iya.
1: Jadi kopi itu lebih banyak kayak, okay, kita tahan dulu ya rasa ngantuknya.
0: Batuk nih.
1: Sedangkan tidur itu sebenarnya oke, kita kasih tubuh kesempatan untuk istirahat. Makanya kalau ngantuk jangan coba mikir gimana cara biar nggak ngantuk, tapi coba pikir juga kenapa aku mengantuk.
0: Karena mungkin aktivitasnya sudah terlalu berat di siang hari gitu ya, dengan kapasitas tubuh yang kayak gimana ya, sudah melebihi gitu dengan
1: iya,
0: mungkin apa yang masuk ke tubuh kita kurang. Karena biasanya orang yang kalau udah terlalu sibuk di siang hari tuh suka lupa makan kan.
1: Bener
0: ya, jadi
1: bener.
0: Ujung-ujungnya nanti GERD.
1: Iya, kayak aku contohnya kan.
0: Nah kan, nah, dirinya sendiri itu contohnya. Aduh gimana tuh. Nah jadi hal-hal kayak gitu sebenarnya kayak banyak ya kesinambungannya. Entah itu karena kayak jadinya siangnya terlalu sibuk, terus kayak malamnya maksain lagi biar cepet kelar karena mepet-mepet gitu, tugasnya banyak gitu kan. Terus kayak akhirnya menumbuhkan juga penyakitnya GERD, bahkan nanti bisa jadi gagal jantung juga.
1: Iya.
0: Justru malah makin gede tuh biayanya daripada sekedar kopi.
1: Iya gitu ya. Kak, kopi sekarang udah ada loh kak yang 10 ribuan aja. Kalau berobat?
0: Wah, jutaan tuh kalau jaga jantung.
1: Tuh.
0: Bahkan bisa ratusan mungkin ya. Kita gak tahu tuh gimana. Oke, udah makin seru juga pembahasan kita tentang si kopi-kopian dan juga si begadang-begadang ini ya teman-teman ya. Tapi kita break dulu saja kak ya.
1: Oke.
0: Kita jangan kemana-mana, tetap stay tune di 94.8 Prodo FM, teman terbaik kamu.

Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, risiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar

0: e-digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Oke, teman-teman Prodi yang masih barengan sama Ica Maisa dan juga Amara hari ini ya. Semoga kamu tidak bosan mendengar suara kami yang lumayan kayaknya hiperaktif ya. Ada orangnya, mau narasumbernya, mau si akunya gitu kan. By the way, kita lanjut lagi ya, Amara ya.
1: Oke.
0: Ada nih orang yang kalau ngantuk tuh langsung bilang kan, kopi dulu ah gitu kan. Tapi dari segi kesehatannya nih, kapan kebiasaan itu sebenarnya perlu banget kita perhatikan gitu.
1: Nah, kalau udah setiap ngantuk langsung auto cari kopi, bahkan ngerasa gak bisa produktif kalau belum minum kopi, bener gak kak?
0: Iya.
1: Nah, itu mulai perlu diperhatikan. Apalagi kalau konsumsi kopinya mulai bikin kita susah tidur, jantung berdebar, atau ngerasa gelisah. Jadi sebelum bilang kopi dulu, coba deh cek dulu kita ngantuk karena memang kurang tidur atau memang cuma butuh sedikit tambahan kewaspadaan aja. Karena jangan sampai kita menyelesaikan masalah ngantuk dengan kopi, tapi akhirnya kopi tersebut malah bikin kita susah tidur malamnya. Bener gak kak?
0: Iya, nah, aku tuh. Jadi gimana?

0: Apakah kayak semakin banyak kita ngopi berarti semakin lama juga nih kita bisa bertahan tanpa tidur?
1: No, big no. Karena semakin banyak kopi bukan berarti kita bisa semakin lama hidup tanpa tidur. Kafein memang bisa membantu kita ngerasa lebih terjaga, tapi tubuh tetap punya kebutuhan untuk tidur. Jadi kalau satu gelas kopi bikin kita melek, bukan berarti dua atau tiga gelas otomatis bikin kita jadi manusia super yang bisa nggak tidur. Tubuh kita tuh tetap punya batas. Jadi jangan sampai karena deadline kita masih deadline kita tuh masih berpikir gas terus kopinya belakangan. Nah, benar nggak?
0: Iya sih. Sometimes kayak kita ngerasa apalagi orang-orang di kota besar rata-rata sih aku melihatnya ya. Si orang-orang ini justru kayak pagi sebelum kantor tuh kopi dulu. Terus siang pulang istirahat break juga kopi lagi. Pulang kopi lagi. Jadi kayak sehari itu bisa 3 sampai 4 kali kopi, apalagi malamnya nongkrong gitu kan. Kopi lagi. Semuanya kopi, bahkan tuh kayak isi lambungnya kayak udah penuh sama kopi aja, ujung-ujungnya nanti GERD kan. Kayak kamu bilang juga gitu.
1: Iya.
0: Ya, justru ya, kepenuhan kopi, kembung juga guys. Tapi kayak apa sih yang bisa terjadi kalau seorang itu terlalu sering konsumsi kafein? Kita ada apa nggak sih batas wajar kafein yang diinin tubuh gitu?
1: Iya kak.
0: Ada ya? Berapa tuh tahu nggak?
1: Kurang tahu sih kak Amara ya kan.
0: Cuma ada batasnya.
1: Ada batasnya
0: gitu,
1: ada.
0: Jadi apa tuh yang bakal terjadi kalau kita tuh keseringan konsumsi kafein?
1: Nah, sebenarnya kalau terlalu banyak atau terlalu sering mengkonsumsi kafein, pada sebagian orang bisa muncul beberapa keluhan ya kak. Misalnya jantung kita tuh berdebar, gelisah, tangan kita gemeter, sakit kepala, atau susah banget untuk tidur. Nah, yang lucu tapi sebenarnya nggak lucu.
0: Lucu tapi sebenarnya nggak lucu.
1: Ketika kita tuh minum kopi karena takut ngantuk, tapi akibatnya malamnya nggak bisa tidur gara-gara kopinya. Besoknya ngantuk lagi, terus minum kopi lagi. Akibatnya muter terus tuh kayak episode series yang gak selesai-selesai. Jadi kafein tetap perlu dikonsumsi secara bijak. Jangan terus-terusan ya kak.
0: Iya, gak boleh tiap hari juga ya. Kayak aku ngerasa kayak tersindir sih. Karena kayak walaupun gak kopi, teh pun ada kafeinnya semuanya.
1: Iya,
0: kayak walaupun kayak ngomongnya cuma ngeteh aja gitu kan, tapi tetap itu kafein walaupun lebih rendah daripada kopi ya. Kan. Tapi apakah waktu minum kopi juga berpengaruh juga nih terhadap kualitas tidur kita nantinya?
1: Yes, betul sekali kak. Waktu minum kopi itu juga penting untuk kita ketahui. Kafein nggak langsung hilang dari tubuh setelah kita minum. Jadi kalau kita minum kopi terlalu dekat dengan waktu tidur, pada sebagian orang bisa bikin lebih susah tidurnya atau kualitas tidurnya pasti akan terganggu. Misalnya sore atau malam masih ngopi karena mau nugaskan ya. Kita memang jadi melek, tapi pas tugas selesai malah jam 2 pagi masih kok belum ngantuk-ngantuk ya.
0: Padahal besok ada kelas pagi nih gitu.
1: Iya. Nah, bisa saja salah satu faktornya itu adalah karena kafein yang kita konsumsi itu terlalu dekat dengan waktu tidur kita, Kak. Jadinya seperti itu.
0: Jadi enggak boleh terlalu dekat juga sebenarnya gitu ya. Tapi aku kayak minum kopi itu kayak di siangnya juga minumnya tapi tetap malamnya enggak bisa tidur ya.
1: Itulah Kak. Kayak yang Amara bilang setiap orang pasti berbeda-beda.
0: Karena memang mungkin kayak sedikit kafein aja di tubuh aku tuh bisa kayak ngaruhnya sampai besok. Aduh, serem. Ya, tapi menurut kamu gimana sih cara yang lebih bijak buat kayak kita mengonsumsi kafein ini?
1: Nah, kalau menurut aku prinsipnya sebenarnya simple. Tahu batas dan tahu waktu. Pertama, jangan konsumsi kafeinnya secara berlebihan. Yang kedua, jangan lupa bahwa kafein gak cuma ada di kopi. Biasanya juga ada di teh, minuman berenergi dan produk-produk lainnya. Terus perhatikan respon tubuh kita. Kalau setelah minum kafein kita jadi jantungnya berdebar atau susah tidur, berarti tubuh kita mungkin cukup sensitif. Nah, dan yang paling penting, jangan jadikan kafein sebagai pengganti tidur. Jadi bukan berarti anak farmasi gak boleh ngopi, bukan gitu juga ya kak. Boleh banget, yang penting jangan sampai kopi yang ngontrol kita. Tapi kita yang ngontrol kopinya.
0: Bener banget. Karena kita sebagai pemilik tubuh justru ya. Jangan sampai kayak bisa dibilang kopi ini adalah outsider. Ya. Ya kan? Jangan yang lain justru yang ngatur kita, justru kitalah sebagai orang yang memiliki tubuh ini yang punya apa ya? Bukan kemampuan, punya kontrol penuh untuk mengatur diri kita ini sendiri ya. Jadi jangan sampai tuh minuman hal satu itu bisa meruntuhkan kita. Asik, runtuh gak tuh bahasanya. Tapi menurut kamu nih ya, kan kita sebagai anak muda nih, kita ngeliat banget, bahkan diri kita sendiri pun juga mungkin sering juga begadang. Apalagi kamu anak kuliah kan. Masih kuliah, biasanya itu kan ada banget tugas-tugas yang memaksa kita terpaksa deh harus begadang gitu ya. Menurut kamu kenapa nih kita justru sering jadiin begadang sebagai bagian dari rutinitas kita justru?
1: Nah justru karena sekarang aktivitas anak muda tuh banyak banget, super duper padat kakak. Jadi siangnya kuliah, sore organisasi, malamnya nugas lagi. Terus tiba-tiba buka HP sebentar, 2 jam kemudian masih scrolling TikTok. Nah akibatnya tugas belum selesai, waktu tidur sudah berkurang, terus solusinya ngopi supaya bisa lanjut. Kadang juga karena tubuh ditunda-tunda, tugasnya kita ditunda, awalnya bilang nanti aja deh. Tahu-tahu deadline-nya tinggal beberapa jam lagi. Jadi menurut aku, bukan cuma soal anak muda suka begadang, tapi juga karena banyak aktivitas, dan kadang kita belum bisa mengatur waktu dengan baik, gitu kak.
0: Kayak kita tuh, nyebutnya itu kalau nggak salah aku doom scroll ya namanya ya, kalau karena kayak kita tuh kayak itu balas dendam gitu loh, karena dari pagi sampai siang nggak punya waktu dengan handphone, dengan diri kita sendiri, dengan me time gitu, sorenya lanjut lagi, justru malam sebelum tidur itu lah kita kayak merasa kayak aduh, 5 menit dulu deh gitu. Terus tiba-tiba sejam lewat gitu. Jadi bukan cuma kopi juga yang ngaruh ya, tapi kayak udah nyalain kopi yang diminum tadi siang tuh gitu, padahal diri kita sendiri juga bermasalah. Nah itu sama-sama outsider juga tuh ya, bener, dua itu hal bener. Itu ya. Tapi kalau misalnya nih kamu disuruh milih antara begadang sambil ngopi atau tidur cukup, dari perspektif farmasi mana nih yang lebih masuk akal?
1: Nah kalau aku disuruh pilih ya kak, jelas pilih tidur yang cukup. Karena kopi dan tidur itu punya fungsi yang sangat-sangat berbeda. Kopi bisa membantu kita lebih waspada untuk sementara saja, tapi gak bisa menggantikan kebutuhan tubuh kita untuk tidur. Kalau memang tugasnya banyak, mungkin kita lebih baik belajar untuk mengatur waktunya, memanage waktunya. Misalnya tugas kita dikerjakan lebih awal, jadi malamnya kita gak harus sampai begadang. Jadi menurut aku yang keren itu bukan aku kuat begadang sampai pagi, tapi aku bisa ngatur waktu sampai gak perlu begadang. Itu tuh kak poinnya.
0: Ngatur waktu kayak manajemen waktunya tuh yang perlu dipelajari. Karena itu juga cukup susah sebenarnya ya.
1: Bener kak, bener.
0: Kadang kita ngerasa kayak aduh nggak bisa nih, aku udah ngerjain ini kayak sebenarnya bisa aja nggak sih, sebenarnya tergantung gimana cara kita mengatur si waktu itu sendiri.
1: Iya betul ya. Sekali kan.
0: Iya itu sering terjadi sih sebenarnya. Iya,
1: sangat sering terjadi.
0: Nah apalagi buat aku yang tipikal orang yang saklek sama waktu ya. Aku lumayan ini sih sama waktu, tapi aku entah kenapa berteman dengan manusia lelet semua.
1: Aku anak pertama ya.
0: Enggak. Bukan. Biasanya, kelihatannya kayak anak pertama ya. Iya. Padahal aku anak bungsu loh.
1: Masya Allah.
0: Emang banyak orang yang bilang aku gak apa ya, gak sesuai dengan akidahnya. Akidah lagi. Tapi nih kita lanjut lagi pembahasan kita nih ya. Menurut kamu nih apa sih tanda-tanda kalau tubuh tuh sebenarnya udah meminta kita buat berhenti, yuk begadangnya udah stop kita.
1: Nah biasanya kak tubuh itu sebenarnya udah kasih kode, cuma kita aja tuh yang sok gak peka. Kakak pasti gitu ya.
0: Iya kadang. Lama lagi mikir. Iya kadang.
1: Misalnya mulai sering menguap, mata berat, terus badan udah kelelahan, terus gampang lupa, dan fokus mulai gak stabil. Kalau udah sampai baca satu paragraf berkali-kali tapi gak masuk-masuk ke otak, mungkin itu bukan karena materinya susah, tapi bisa jadi kita memang susah terlalu sudah terlalu mengantuk kak.
0: Iya udah susah ngatur fokusnya gitu ya.
1: Jadi kalau tanda-tanda itu udah muncul, jangan terus dipaksa. Tubuh kita tuh benar-benar udah, kalau udah bilang stop bro, cukup bro, aku butuh tidur, bro.
0: Kayak udah nyampe di limit ya sebenarnya gitu ya, tapi kita memaksa kayak break the limit gitu. Kita ini bukan kompetisi gitu sebenarnya. Tapi memang tidur yang cukup tuh kadang zaman sekarang emang kayak susah banget didapetin sama banget, anak muda terutama bener. Gitu ya. Ada yang kayak bilang kayak ya beginilah pekerjaan di kantor kayak gitu. Ada aja alasannya beginilah jadi mahasiswa. Ada betul. Tuh yang kayak gitu sebenarnya. Tapi justru sebenarnya itu hanya alasan kita belaka yang membenarkan apa yang kita lakukan.
1: Iya, betul, Kak.
0: Padahal kita sebenarnya bisa banget mengatur itu supaya kita tidak seperti itu gitu. Kalau misalnya kita memang pengen untuk lebih sehat gitu kan, pengen memang punya tidur cukup, ya coba diatur waktunya juga. Kayak ada jurnal yang bisa iniin waktu juga kan sebenarnya kan.
1: Ada
0: ya, bisa dibikin lah gitu jurnalnya juga ya. Tapi misalnya nih menurut kamu ya, kalau seseorang tuh udah terbiasa tidur larut dengan delin kopi banget, langkah pertama apa yang sebaiknya dia lakukan buat mengubah si kebiasaannya itu? Karena kan satu kebiasaan itu apa ya, susah banget, nggak bisa langsung instan ya, gitu, kayak addicted banget tuh kopi biasanya. Gimana menurut kamu?
1: Nah, jadi jangan langsung merasa harus berubah 180 derajat dalam satu malam. Mulai saja dengan perlahan, Kak. Misalnya biasanya tidur jam 1 atau jam 2 pagi nih. Coba mulai majuin waktu tidurnya sedikit demi sedikit. Terus kemudian mulai atur waktu untuk bikin tugasnya supaya nggak semuanya dikerjakan saat deadline sudah di depan mata. Untuk kopi juga coba jangan setiap kali ngantuk langsung otomatis cari kopi. Tanya dulu deh ke diri sendiri, sebenarnya aku itu butuh kopi atau sebenarnya aku tuh butuh tidur. Kalau kita mulai bisa jawab pertanyaan itu dengan jujur, menurut aku sih itu udah menjadi langkah awal yang bagus untuk memanage waktunya ya, Kak.
0: Jadi gak usah langsung tiba-tiba nih mau tidur jam 9 ya susah juga gitu ya. Pelan-pelan dulu aja, mungkin dimajuin setengah jam gitu, pelan-pelan atau sejam gitu. Yang paling mumpuni aja dulu gitu kan. Dan sometimes emang kayak hal-hal seperti itu kayak apa ya, words untuk diri kita gitu. Kan. Atau coba olahraga juga bisa kali ya.
1: Bisa kali, Kak.
0: Karena juga kayak kebanyakan jadi generasi mager dan juga rebahan gak baik juga sih sebenarnya.
1: Iya lagi.
0: Kayak ngapain rebahan aja gitu. Entar yang ada tubuh kamu nanti kaku.
1: Iya, enggak bisa bangun.
0: Udah tuh ketiduran aja terus.
1: Berbaring aja terus.
0: Apa-apa di situ. Tapi terakhir nih ya, sebagai mahasiswa farmasi nih, kamu ada pesan gak sih buat teman-teman yang lagi dengerin kita, teman-teman Pro2, prinsip hidupnya ngantuk gitu, kopi lagi, begadang, gas lagi, coba.
1: Nah, kalau pesan dari aku sebenarnya simple banget. Kopi itu boleh banget teman-teman, produktif boleh, ngejar cita-cita juga boleh. Tapi jangan lupa tubuh kita tuh juga punya batasnya. Kita sebagai anak muda memang punya banyak kesibukan. Tugas, kuliah, kerja, masih banyak lagi yang lainnya. Tapi jangan sampai karena pengen produktif, kita malah terus-terusan ngobrol
0: mengorbankan tidur
1: kita tuh. Nah, kafein memang bisa membantu kita lebih waspada, tapi kafein itu bukan pengganti tidur. Jadi, mulai sekarang kalau ngantuk jangan langsung auto bilang kopi lagi, coba berhenti sebentar dan tanya sama diri sendiri. Aku sebenarnya butuh kopi atau sebenarnya aku butuh tidur? Kalau jawabnya tidur, ya sudah, laptopnya ditutup, HP-nya ditaruh, terus tidur deh. Karena pada akhirnya produktif itu penting banget, Kak. Tapi menjaga kesehatan juga nggak kalah pentingnya. Jadi mungkin moto kita bisa sedikit di upgrade. Ngantuk, kenali penyebabnya. Begadang, jangan diabaikan. Kopi boleh, tapi tetap bijak. Karena kita mau tetap produktif hari ini, tapi juga harus tetap sehat buat menjalani hari esok. Mungkin itu aja pesan dari Amara ya, Kak.
0: Jadi sebenarnya semuanya harus diseimbangkan.
1: Iya,
0: sama betul. Ibaratnya kalau kita kan produktif menggunakan mungkin laptop kita, smartphone kita. Semuanya kan bisa produktif ketika baterai mereka tuh ada gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi ketika low bat kan juga perlu di charge.
1: Iya,
0: sama
1: betul.
0: Tubuh sama, ibaratnya ya.
1: Iya.
0: Itu adalah mesin kita.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalnya kita udah capek, emang udah low bat nih energinya, ya udah istirahat dulu,
1: betul.
0: Tidur dulu. Jadi kayak sama juga sama kayak si perlengkapan yang kita gunakan tadi, mau itu laptop, mau itu handphone, kalau misalnya terlalu diforsir itu juga servis mahal ya.
1: Iya betul.
0: Iya kan, kelamaan gak dipakai juga mahal.
1: Iya.
0: Servis sama lagi tubuh. Sama tubuh, ibaratnya kayak gitu teman-teman secara gampangnya. Jadi ya tubuh kita tuh juga punya mesinnya sendiri,
1: iya,
0: yang
1: betul.
0: Punya batas buat ini ya, buat bisa produktif dengan apa ya, maksimal ya, gitu
1: betul.
0: Ya kan. Oke, thank you so much ya Bara. Obrolan kita hari ini seru banget dan cocok banget buat para Gen Z di luar sana, termasuk kita berdua.
1: Iya.
0: Oke teman-teman, berdua dari obrolan tadi kita ternyata apa ya, ngantuk itu bukan sekedar tanda kita tuh butuh kopi. Tapi tubuh juga punya caranya sendiri buat kasih tahu kalau kita tuh udah butuh istirahat nih, ayo break dulu. Dan kopi emang bisa jadi teman buat menemani aktivitas, tapi jangan sampai akhirnya kita tuh ngejadiin kafein sebagai alasan buat terus mengorbankan waktu tidur. Apalagi kalau misalnya begadang tuh udah jadi kebiasaan setiap hari ya.
1: Iya kak.
0: Jadi buat kamu yang malam ini masih punya tugas, laporan atau pekerjaan yang harus selesaikan, coba kenali lagi kondisi tubuh kamu. Produktif itu kayak penting banget, apalagi hari ini nih Jumat nih, besok weekend masih ada waktu sebenarnya. Ya kalau karena tugas pasti kumpul Senin dong.
1: Iya gitu. Dong.
0: Karena biasanya baru Senin gitu. Jadi kayak coba mungkin waktu mainnya yang dari siang sampai malam dikurangin dulu, mungkin mainnya sore aja.
1: Iya sore aja kan.
0: Sampai malam ya. Jadi buat kamu nih yang punya tugas semuanya, nanti dulu sabar dulu ya. Coba kenali dulu kondisi tubuhnya, kalau emang udah gak bisa dipaksain, gak usah dipaksain. Justru malah nanti banyak typo tuh, kena marah lagi sama dosennya.
1: Iya lagi kak, apalagi dosennya yang killer ya kan.
0: Aduh, curhatan banget tuh orang mahasiswa. Dan juga teman-teman produa, produktif itu emang penting ya, tapi istirahat juga bagian dari menjaga tubuh tetap siap beraktivitas. Dan thank you so much juga buat Amara
1: ya,
0: yang udah kita gangguin di malam Sabtunya ya, yang besok menuju weekend. It's okay lah ya, abis
1: it's
0: ini,
1: okay, kak.
0: Abis ini bisa istirahat kok. Tapi aku belum istirahat, aku bakal nemenin kamu juga sampai jam 12 ya. Begadang sekali gak apa-apa lah ya. Kan besok weekend, waduh alasan lagi nih.
1: Alasan lagi nih.
0: Tapi sesekali gak apa-apa. Tapi istirahat juga bagian juga nih menjaga tubuh tetap siap beraktivitas. Jadi kayak istirahatnya kamu di rumah juga sambil dengerin Pro 2.
1: Iya. Yeah.
0: Kan kita selalu ada, selalu setia. Ini buat yang jomblo bisa. Oke, okay, thank you so much sekali lagi buat Amara ya. Malam hari ini di Pro 2, di Klinik Pro 2 udah nemenin kita edisi 4 September. Aduh, tiba-tiba kecekrek. 4 September ini, dan semoga sukses juga buat kuliahnya ya.
1: Amin.
0: Semoga kita bisa ketemu lagi nanti ke depannya.
1: Oke,
0: udah sukses, udah lulus mungkin.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin, amin, semoga kita sama-sama sukses ya.
0: Amin. Kita bakal jadi orang have pada akhirnya.
1: Yeah.
0: Oke teman-teman Pro 2, itu dia Klinik Pro 2 hari ini. Abis ini kita bakal lanjut ke Story of the Day. Kamu bisa request dan juga curhat barengan sama aku di sana ya. Kita ketutup di hari ini Klinik Pro 2 dengan lagu dari Baby Monster, I Like It.

kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

0: Oke, halo teman-teman Pro 2, masih barengan sama aku Ica Maisa, dan sekarang kita udah ada di Story of Day.
1: Ya.
0: Kali ini kita bakal lanjut lagi puterin requestan buat teman-teman Pro 2. Kali ini ada dari face-nya Berbinar ya, Sabrina Leonor, yang request lagunya Selesai dari Kak Mei nih malam ini. Terus juga ada Kak Nana yang request lagu yang sama Selesai. Kita baru mulai udah disuruh selesai. Beneran suruh pulang nih aku kayaknya ya. Dari tadi kita udah bahas perpulang-pulangan, apa aku pulang aja nih? Gak usah siaran. Ya umuk warga ya. Terus juga ada Kak Sia selalu yang request lagunya Main-Main Gue Naikila. Terus juga ada dari 08 58669123 sekian. Kelebihan bacanya kan teman. Ya, request lagu Siva Magnolia Pelindungmu ya. Ini soundtrack Ayah Aku Mau Cerita. Udah pada nonton belum sih? Kayak aku pengen nonton tapi kayak aduh, enggak ada bioskop ya di sini. Ya udahlah ya, sabar dulu aja. Oke, teman-teman Pro 2, kita akan puterin dulu lagu yang pertama ada Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pesan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia.
3: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Athiyah Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Masih bareng sama Ica Maisa di sini teman-teman Pro 2, dan masih akan aku puterin lagu requestan kamu selanjutnya. Kali ini kita dari TikTok, ada akun berdua yang request Setia Bonar Cinta Terakhir. Dan semoga beneran jadi cinta terakhirnya ya. Terus juga ada akun @goib gitu ya, enggak ada namanya, username-nya. Itu request lagunya Medra 100 Hidup Lagi. Dan ada dari WhatsApp juga di 081325930 sekian. Oke, dan dia request lagunya Akbar Shalai feat Mingse dia dengan Astaga Bercanda. Hidup nih bawa bercanda aja ya everybody. Kita ke Setia Bonar dulu dengan Cinta Terakhir.

0: adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head comment-nya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
4: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produ masih bareng sama Cama Isa dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Produ. Kali ini kita bakal ke Surakayu Fit Rio Ardila. Aku biarkan Kal pergi hari ini ya, yang apa Sandy Still Learning tadi yang request ya teman-teman ya. Terus juga dari Instagram tadi ada yang request juga at in.blue ya, shock karena dapat suatu berita tadi. Karena aku tanya gimana nih keadaannya hari ini, katanya shock karena dapat berita-berita apa tuh, apakah karena berita RRF sudah semakin dekat di hari Minggu. Kita kan ketemu nih di RRF hari Minggu ya, kita kan seru-seruan bareng di hari Minggu nanti teman-teman. Tapi nggak tahu nih aku biar kabarnya bikin shocknya apa ya, semoga nggak shock-shock banget ya. Dan akannya request lagu Fajar Nur Salah Apa Aku, nanti kita puterin ya kak ya. Terus juga aku akan puterin lagunya nanti beberapa lagu lagi. Yes, kakak ya. Jadi tetap stay tune aja di 94,8 Produ FM, teman terbaik kamu. Karena bakal seru-seru banget. By the way, buat teman-teman yang mau request lagunya Roni yang baru rilis, kita udah ada ya se-full album, terserah mau request api. Nah tapi kita searah karyu dulu di Fit Rio Ardila, aku biarkan kau pergi hari ini.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mau nugas tapi malah rebahan terus. Kamu harus tahu, prokrastinasi itu bisa dilawan dengan trik sederhana dari psikologi. Bukan cuma niat, tapi strategi jitu. Langsung aja terapkan aturan 5 menit. Janji ke diri sendiri, aku cuma kerjain 5 menit. Nah, momentum yang tercipta setelah itu seringkali bikin kamu gak sadar kalau tugasmu udah mau selesai. Selain itu, jangan lihat tugasmu sebagai beban besar. Pecah dia jadi micro step kecil, dan setiap langkah kecil yang tuntas akan memicu rasa sukses di otak kamu. Dan itu yang bikin kamu semangat. Stop menunda, ingat, konsistensi itu jauh lebih penting daripada kesempurnaan.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya. Menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya, untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Pro2 masih bareng sama Cia Maisa dan aku masih bakal putarin request yang selanjutnya. Tadi ada yang request dari dari TikTok ya. Ada Rizwan Fadilah, Nabila Takyata, satu cerita ya. Terus juga ada dari Instagram Raim Laude menari-nari tadi, kakaknya siapa ya namanya. Tadi pertanyaan aku kan ada ya di IG. Op. Di IG ya, mau tanya Kak Abdul.Hairfly katanya, baik, request dong lagunya Ed Sheeran Love You So. Tapi aku tidak menemukan lagunya, jadi kakaknya mengganti lagunya dengan Raim Laude menari-nari. Ada Kak Jiresai juga yang katanya mulai batuk-batuk hari ini. Waduh, cepat sembuh ya Kak GWS. Cuaca lagi gak menentu juga, ada requestnya lagu Samuel Cipta, jaga terasa. So tetap di sini teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay di 94.8 Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Entertainment terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo, yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kiloi, yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000, dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa dan aku masih bakal puterin lagu requestan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya. Kali ini kita bakal lanjut lagi buat muterin lagu berikutnya, ada Mawar The Jong dengan judulnya Kan. Kenapa nih Kan, ya kan? Oke.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Prodia gak kerasa udah di 22.50 tortinya kebersamaan kita ya. Di hari ini sudah hampir berakhir dan Story of the Day harus aku tutup juga. Tadi ada satu lagu terakhir yang belum aku puterin, ada Liodra Sampaikan Rindu ya. Samuel Cipta tadi aku udah puterin kan ya, udah. Okay. Tinggal Sampaikan Rindu tadi di request dari TikTok. Dan itu akan menutup perjumpaan kita di Story of the Day. Abis itu kita bakal masuk ke Jazz Music sampai jam 12. So, don't go anywhere, tetap stay tune ya. Kita putarin dulu Liodra dengan Sampaikan Rindu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hai teman Pro 2. Tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan saat

www.kompastv.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang

meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Ci, ke mall yuk.
1: Yuk, pulang sekolah ya.
0: Jaket ini bagus ya, Ci. Tapi mahal.
1: Iya, bagus, Ra. Mahal, tapi kan worth it buat dibeli.
0: Iya sih, tapi gak sampai budgetnya nih. Gimana ya?
1: Ya udah, jangan dulu. Nanti aja kalau udah ada.
0: Tapi aku suka. Gimana dong?
1: Udah, nanti aja.
0: Gak apa-apa deh. Beli sekarang aja. Pakai aja uang sekolah ini dulu. Nanti minta mama lagi.
1: Ya ampun Rin, jangan gitu dong. Itu namanya korupsi loh.
0: Gak apa-apa. Yang penting kan jaketnya kebeli.
2: Kita anak muda adalah masa depan bangsa. Pahami bahwa korupsi dihilangkan dari hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Stop korupsi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai teman Pro2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
4: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah.

berita akurat dan terverifikasi langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju bersama.

Udah tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin. Sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.

Teman Prodo, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 4 September tahun 2026, selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman-teman Pro2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, di udara dengan gelombang 94,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Di hari Sabtu di tanggal 5 September tahun 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alif Perdana, berasal dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. Saya membacakan Al-Quran yaitu Surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 266. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لا عزا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

أذى والله غني حليم.

من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابها

صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat tuh, kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran.

0: Makanan favorit, kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
2: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Pagi teman Pre2, bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pre2, jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.
1: Satu.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang sudah kita rangkum dalam Pro 2 Info di pagi hari ini. Kita masuk informasi yang pertama. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih membangun jembatan kerjasama di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Indonesia tidak ingin ikut memperlebar sekat antar negara, tetapi mendorong konektivitas melalui berbagai sektor. Dan menurut beliau, situasi tersebut justru harus dijawab dengan memperbanyak jembatan kerjasama antar negara. Jembatan itu dapat dibangun melalui berbagai sektor yang secara langsung menopang kehidupan dan perekonomian masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, teman-teman Pro 2, PT Kereta Api Indonesia KAI mempercepat penanganan 3.674 titik perlintasan sebidang jalur rel, dan langkah penertiban infrastruktur perkereta apian tersebut juga bertujuan untuk mencegah potensi kecelakaan lalu lintas kendaraan umum. Manajemen perseroan memaparkan data penataan perlintasan tersebut di stasiun BNI City, Jakarta pada Jumat 4 September 2026, dan penerbangan jalur persilangan menjadi sangat mendesak seiring tingginya lonjakan mobilitas masyarakat di kawasan perkotaan. Beliau juga memaparkan bahwa keberadaan ribuan perlintasan tanpa izin resmi menjadi sasaran penanganan perseroan sekarang, dan keberadaan titik rawan kecelakaan tersebut juga terus dipetakan guna menjamin keselamatan perjalanan armada kereta api. Ia juga mengungkapkan juga perseroan terus mengeksekusi penutupan perlintasan liar dan menyiapkan petugas jaga serta peralatannya, dan perseroan tetap telah menuntaskan penutupan terhadap ratusan perlintasan yang dinilai sangat membahayakan keselamatan para pengendara.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman-teman Pro2 dimanapun kamu berada. Jumpa lagi bareng aku Robi Oktayas. Hari ini masih ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini. Teman-teman Pro2, pernah gak sih kamu ngelakuin sesuatu yang sebenarnya sederhana banget tapi ternyata berarti buat orang lain? Misalnya bantuin teman yang lagi kesulitan, berbagi makanan, menemani seseorang yang lagi butuh teman ngobrol, atau mungkin sekedar bilang kamu gak sendirian. Terkadang kita menganggap hal-hal seperti itu kecil ya teman-teman, padahal gak tahu nih buat orang lain bisa jadi justru yang sangat berarti. Nah kebetulan banget teman-teman, hari ini 5 September adalah satu peringatan internasional yang mengajak kita untuk kembali melihat pentingnya berbagi dan juga membantu sesama, yaitu Hari Amal Internasional. Hari Amal Internasional ini ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di tahun 2012 melalui sebuah resolusi teman-teman. Dan peringatan ini juga kemudian diperingati setiap tanggal 5 September. Kenapa ya tanggal 5 September? Ya benar, tanggal ini dipilih untuk mengenang seorang yang bernama Bunda Teresa. Beliau meninggal dunia pada 5 September di tahun 1997. Beliau adalah sosok Bunda Teresa yang dikenal karena pengabdiannya membantu orang-orang yang membutuhkan. Tapi kalau kita mendengar kata amal, jangan langsung berpikir harus melakukan sesuatu yang besar ya teman-teman ya. Karena berbuat baik itu gak selalu tentang uang. Kita bisa mulai dari hal-hal yang paling sederhana dan yang paling dekat dengan kita. Contohnya apa? Contohnya berbagi waktu, tenaga, perhatian, ataupun kemampuan yang kita punya. Apalagi sebagai anak muda nih, sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan. Mulai dari membantu teman belajar, ikut kegiatan sosial, menjaga lingkungan sekitar, atau mungkin sekedar nggak cuek ketika melihat orang lain membutuhkan bantuan. Karena terkadang teman-teman Pro2, yang dibutuhkan seseorang itu bukan sesuatu yang mahal loh. Cuman butuh ada orang yang peduli aja itu dan lebih dari cukup. Nah, kalau tadi kita sudah tahu kenapa tanggal 5 September diperingati sebagai Hari Amal Internasional, tapi sebenarnya ada cerita menarik teman-teman di pemilihan tanggal yang satu ini. Nah, kita akan cari tahu lebih jauh ya, dan juga bakal kenal lebih jauh dengan sosok Bunda Teresa di call yang selanjutnya. So, teman-teman Pro2, don't go anywhere, stay tune terus di Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Coba deh lihat makanan di depan kamu. Kelihatannya sederhana ya. Tapi kamu tahu gak sih, sebelum sampai ke piring, makanan melewati perjalanan panjang. Ada petani yang menanam, ada yang memanen, mengolah, mengemas, sampai mendistribusikannya. Jadi, ketika makanan terbuang percuma, sebenarnya ada banyak sumber daya dan kerja keras yang ikut terbuang. Karena itu, menghargai makanan juga menjadi salah satu cara sederhana kita mendukung ketahanan pangan. Yuk, lebih menghargai apa yang ada di piring, habiskan makananmu, hargai prosesnya.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Selamat pagi teman Pro2. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman, kita lanjut lagi sepada kita di pagi hari ini ya. Kalau tadi kita udah ngobrol soal Hari Amal Internasional yang diperingati setiap tanggal 5 September. Nah, tanggal ini adalah tanggal yang bertepatan banget dengan hari wafatnya Bunda Teresa di tahun 1997, teman-teman. Nah, Bunda Teresa kan dikenal sebagai sosok yang selama puluhan tahun memberikan perhatian dan juga pelayanan nih kepada masyarakat miskin dan juga orang-orang yang membutuhkan. Nah, teman-teman, dedikasi beliau dalam bidang kemanusiaan ini cukup membuatnya mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian pada tahun 1979. Nah, dari sosok Bunda Teresa ini, teman-teman, kita bisa melihat satu hal yang menarik. Berbuat baik ini sebenarnya nggak harus menunggu kita punya banyak dan nggak harus menunggu kaya, gitu ya. Gak harus menunggu punya jabatan dan gak harus menunggu dia jadi orang terkenal dulu kok, gitu ya. Karena kebaikan itu bisa dimulai dari apa yang memang kita punya sekarang. Kalau kamu punya waktu, kamu bisa membantu dengan waktu. Kalau kamu punya kemampuan, ya kemampuannya juga membantu tadi. Dan kalau kamu punya pengetahuan, kita bisa berbagi pengetahuan. Bahkan kalau kamu teman-teman Pro 2 cuma punya kesempatan untuk mendengarkan seseorang, itu juga udah bisa menjadi bentuk kepedulian. Dan menurut aku sendiri sih, kalau mau melakukan sesuatu itu ya ini cukup relate dengan kehidupan anak muda sekarang. Jadi karena kita sering berpikir kalau kita mau ngelakuin sesuatu yang besar supaya terlihat, padahal nggak semua kebaikan itu harus diposting, teman-teman. Gak semua bantuan yang kita berikan itu harus ditahu sama orang-orang, wah sini ini, enggak teman-teman. Karena ada juga kebaikan yang cukup dilakukan karena memang kita ingin membantu. Justru dari hal-hal kecil seperti tadi itu, kepedulian ini bakal bisa tumbuh. So teman-teman, Hari Amal Internasional ini sendiri pun menjadi pengingat ya kepada kita bahwa tindakan kemanusiaan dan juga solidaritas ini bisa dilakukan siapa aja. Gak perlu melihat usia, gak peduli tentang latar belakang, profesi. Yang paling penting itu adalah kemampuan kita untuk melihat sekitar dan gak cuma fokus sama diri kita sendiri. Nah sekarang pertanyaannya gini teman-teman, kalau kita sebagai anak muda mau ikut berbuat baik harus mulai dari mana coba? Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus ikut kegiatan sosial yang besar? Atau sebenarnya ada cara yang jauh lebih santai dan lebih sederhana untuk kita? Nah ini kita bakal bahas di calling selanjutnya teman-teman Pro 2, di calling terakhir di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik?

0: Ik menyaksikan perlombaan wajib satu ini, panjat pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang panjat pinang. Bukan sekadar lomba, panjat pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku mau nunjukin
3: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper! Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Prodo, ini dia calling tracker di pada session pertama kita ya. Kalau kita ngomongin amal atau berbuat baik, mungkin sebagian dari kita langsung berpikir soal donasi ataupun kegiatan sosial ya. Dan tentu saja itu bisa menjadi salah satu bentuknya. Tapi sebenarnya masih banyak cara lain teman-teman yang bisa kita lakuin. Contoh kayak membantu teman yang sedang kesulitan memahami pelajaran ya, berbagi makanan dengan orang yang membutuhkan, terus juga ikut kegiatan sosial di lingkungan sekitar, menjadi relawan kalau ada kesempatan, atau sesederhana enggak ikut menyebarkan sesuatu yang bisa menyakitkan orang lain. Karena berbuat baik itu enggak selalu tentang apa yang kita berikan teman-teman, kadang justru tentang bagaimana kita memperlakukan gimana orang lain gitu ya. Dan hari amal internasional ini bisa menjadi momentum buat kita berhenti sebentar dan melihat sekitar kita. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk nih dengan tugas sekolah, kuliah, pekerjaan, media sosial, sampai kita lupa bahwa ada orang lain di sekitar kita yang mungkin sedang membutuhkan bantuan kita. Dan gak harus menjadi sempurna dulu untuk bisa membantu teman-teman. Gak perlu nunggu punya banyak uang, punya banyak waktu. Kamu bisa mulai aja dari apa yang kita punya. Karena dari satu tindakan kecil tadi itu mungkin kita bisa terlihat kita terlihat biasa aja gitu ya sama kita. Tapi kita gak tahu guys, bisa aja punya arti yang besar bagi orang lain. Dan yang paling penting, berbuat baik ini bukan berarti kita harus mengorbankan diri sendiri, tetapi kita juga tetap perlu menjaga batas dan kemampuan kita. Bantu orang lain sesuai kemampuan tanpa memaksakan diri kita. Jadi guys, memperingati Hari Amal Internasional hari ini mungkin bisa kita jadikan pengingat yang sederhana. Kayak coba hari ini lakukan satu kebaikan, gak perlu umumkan, gak perlu direkam, gak perlu menunggu ada yang memuji. Cukup lakukan karena kita tahu bahwa menjadi manusia juga berarti punya kepedulian terhadap manusia lain. Karena dunia makin mungkin gak langsung berubah hanya karena satu kebaikan kecil. Tapi jika buat seseorang yang menerima kebaikan itu, ya mungkin harinya bisa jadi lebih sedikit ringan gak sih? So guys, kita lanjut lagi di program Sepada di season kedua. Dan selamat Hari Amal Internasional teman-teman Pro 2. Semoga hari ini bukan cuma jadi tanggal di kalender, tapi juga jadi pengingat bahwa kita semua punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Guys, nanti aku kembali lagi ya, tetap di Pro 2 area di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.